0: Mental Ekonomi Indonesia. Baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
2: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedik sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
2: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osa Bulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerjasama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapolsek TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana diberi keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua enggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondokgede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondokgede atau Debarkasi Jakarta Pondokgede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondokgede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
15: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
14: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
15: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
16: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara yang 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
15: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.

dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Teguh Beralor. Pendengar, setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Dan pendengar, di pagi hari ini tentunya semangat untuk menjalani aktivitas ada ya dalam diri kita, dan tentunya kita sudah beraktivitas di hari ini. Dan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini juga kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menegaskan bahwa pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor dilakukan melalui proses seleksi yang mengedepankan kompetensi, integritas, dan kemampuan. Hal ini disampaikannya usai pelantikan ratusan pejabat yang berlangsung di Kalabahi. Menurut Rocky, penempatan pejabat pada jabatan tertentu bukan didasarkan pada pertimbangan suka atau tidak suka, melainkan hasil evaluasi terhadap kinerja dan kebutuhan organisasi. Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap jabatan diisi oleh aparatur yang memiliki kapasitas terbaik untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, ia juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar tidak menganggap pelantikan sebagai akhir dari proses pengabdian. Sebaliknya, harus melaksanakan jabatan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan kerja nyata, dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Pendengar, Rocky juga menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk kebutuhan organisasi, capaian kinerja, hingga potensi pengembangan karir aparatur. Menurutnya, ada pejabat yang dipindahkan karena dinilai lebih cocok mengemban tugas pada perangkat daerah lain, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi pembangunan daerah.

Dan pendengar, di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah nanti juga kami akan hadirkan dialog pagi hari ini dengan topik kuota 30% perempuan, ancaman atau peluang bagi partai politik di Kabupaten Alor. Bersama narasumber yang akan hadir di studio ada Munawir Laamin selaku Ketua KPU Alor, dan juga ada Merlinda Yanti Rosanti Maro selaku penulis buku Perempuan Politik dan Kekerasan Berbasis Gender. Bersama presenter yang akan memandu di pagi hari ini ada Ibu Stefani Libu yang akan memandu di pagi hari. So, tetap ikuti kami melalui siaran di RRI Digital atau bisa juga pantau siaran langsung kami di YouTube RRI.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar, gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alor pagi ini.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Seperti flyer dan informasi yang sudah dibagikan, Alor pagi ini akan berbicara terkait kuota 30% perempuan, ancaman atau peluang bagi parpol Alor. Nah, sudah hadir bersama dengan Stefani di studio RRI stasiun produksi Alor, dua narasumber yang sangat amat luar biasa ya kalau dibilang di Kabupaten Alor. Ada Bapak Ketua KPU Kabupaten Alor, Bapak Munawir Lamin. Selamat pagi. Tidak bosan-bosan datang ke RRI ya Bapak ya. Dan juga ada sosok perempuan yang sangat luar biasa untuk kita bilang di bidang politik di Kabupaten Alor. Ada Ibu Merlinda Yeni Rosinta Maro atau yang biasa disapa Ibu Santi, Rosanti, sebagai penulis buku Perempuan Politik dan Kekerasan Berbasis Gender. Nah, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
2: Masih tetap awet muda ya Ibu ya. Ini pagi ini kita akan berbincang terkait kuota 30%. Ini dinilai ancaman atau peluang bagi parpol Alor. Nah, kita sudah tahu keputusan MK kemarin mengharuskan bahwa setiap parpol harus memiliki 30% kuota perempuan. Nah, mungkin tanggapan dari Ibu, kita mulai dari ini karena fokusnya ke perempuan, saya mulai dari Ibu Santi duluan ya. Izin Pak Ketua KPU, terkait dengan putusan ini Bu, mungkin tanggapan Ibu sebagai aktivis perempuan, sebagai penulis buku, dan juga sebagai tokoh politik perempuan di Kabupaten Alor ini menilainya seperti apa?
3: Iya, jadi ketika saya membaca putusan MK itu, saya menyambutnya dengan sangat antusias, bahagia. Bagi saya itu doa dan harapan dari perempuan yang dijawab Tuhan melalui negara, dalam hal ini putusan MK. Saya lihat putusan MK ini dalam tiga hal. Yang satu adalah palu pengadilan bagi partai yang malas. Karena saya melihat banyak sekali partai itu ketika perekrutan kepengurusan dan juga caleg itu perempuan itu, karena sebelum putusan MK ini juga sudah ada memang peraturan ya untuk melibatkan perempuan dalam kepengurusan minimal 30%, sehingga bagi beberapa partai dalam tanda petik mereka melihat itu sebagai sesuatu yang buat apa sih. Karena di lingkungan kita kan patriarki ya, jadi melihat bahwa dunia politik itu dunia maskulin, dunia yang hanya bisa dilakukan oleh para laki-laki. Sehingga yang pertama saya melihat itu palu pengadilan, sehingga 30% ini dulu itu saat pencalekan mereka selalu taruh nomor urut perempuan itu di tengah, nomor 3, nomor 4, jadi kejepit dia, sehingga pada saat pemilu sekian banyak nama, pemilih itu susah untuk melihat, itu pertama. Sehingga sekarang partai tidak bisa main-main, karena apabila tidak memenuhi itu maka mereka mendapatkan sanksi. Kalau putusan dulu kan tidak ada sanksinya, kalau sekarang ada sanksi. Ketika tidak 30% maka di dapil tersebut, daerah pemilihan tersebut, partai tersebut tidak diizinkan untuk mengikuti pesta demokrasi itu. Jadi ini adil ya, karena hukum itu harus tegas. Dan ya bicara Indonesia, bicara Pancasila, jadi adil itu nyata sekarang dengan putusan itu bagi perempuan yang mau terlibat dan melibatkan diri dalam dunia politik. Kemudian kita tahu juga bahwa pemilih perempuan paling banyak ya. Saya tidak pegang semua data, tetapi nanti mungkin itu ada Bapak Ketua KPU. Tetapi saya lihat di Dapil 1 Teluk Mutiara ini perempuan itu ada di angka kemarin ya, pemilu kemarin itu laki-laki ada di angka 17.562, perempuan ada di angka 19.538. Berarti kita lihat nyaris 52-53% itu pemilih perempuan, sehingga suara itu nggak boleh disia-siakan. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kedua, saya melihat bahwa ini suatu terobosan bahwa negara itu hadir ya, sehingga ini deklarasi bahwa perempuan itu aset dalam politik. Karena di rumah itu kan dia memanajemen keuangan rumah, dan perempuan harus dilibatkan dalam pemerintahan. Jadi saya menyambutnya dengan sangat bahagia, dengan sangat antusias. Saya berharap bahwa ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mungkin itu dari saya.
2: Baik, sudah ada poin penting nih yang disampaikan Ibu Santi tadi, Bapak Ketua KPU, terkait bahwa Ibu Santi menilai bahwa ini adalah palu pengadilan. Bapak Ketua KPU juga sudah menginformasikan bahwa ini adalah, ini bukan untuk menjadikan perempuan sebagai alat. Nah, ini mungkin bisa dipertegas kembali nih, Bapak Ketua.
1: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Pertama, memang bicara tentang gender ini, saya ingat betul kalau kita di dunia mahasiswa itu seperti pembahasan yang hot ya. Seru ya. Terutama di bidang kekuasaan atau politik.

0: organisasi partai politik itu menyentuh betul perempuan, mestinya tidak perlu dinormakan. Ya. Tapi karena praktik kita praktik patriarki, secara sosial politik terkadang perempuan tidak mendapat tempat. Faktanya seperti itu. Jadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, itu semakin menguatkan posisi perempuan dalam perannya di partai politik. Untuk karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi partai politik dalam hal ini yang menyodorkan calon, dan mesti menseriusi pola pertanyaannya. Sekiranya seperti itu.
1: Nah, menurut Bapak Ketua, apakah ini menjadi ancaman nih bagi parpol di Kabupaten Alor setelah menilai dari pemilihan-pemilihan sebelumnya?
0: Ancaman atau tidak itu bergantung terhadap kesiapan kaderisasi partai itu sendiri. Kalau fakta perkaderan partai politik tidak serius menyentuh perempuan, maka dia akan menjadi ancaman. Tapi kalau perkaderannya itu betul-betul menyentuh perempuan, mestinya bukan menjadi ancaman, hanya karena hanya 30%,
1: iya,
0: masih ada 70% tersisa. Iya. Jadi iya, kalau misalnya saya ketika ditanya tentang ancaman, ya kembali kepada perkaderan partai politik itu sendiri. Kalau diseriusi, saya kira untuk memenuhi 30% tidak susah. Tetapi kalau tidak diseriusi, malah itu akan menjadi bumerang. Karena laki-laki tidak akan berkuasa tanpa perempuan.
1: Ya, betul. Laki-laki tidak akan berkuasa tanpa perempuan, ya. Nah, Bu Santi, ini menanggapi apa yang disampaikan Bapak Ketua KPU bahwa laki-laki tidak akan berkuasa tanpa perempuan. Tapi apakah perempuannya sendiri mau maju nih? Apalagi kita sering melihat bahwa perempuan, aduh, mau terjun di dunia politik nih harus pikir. Apalagi di Kabupaten Alor nih, Bu Santi menilainya seperti apa?
2: Iya, karena tadi yang sempat saya singgung di awal bahwa masyarakat, stigma yang beredar di masyarakat itu sudah terlanjur menilai bahwa dunia politik itu dunia maskulin. Sehingga untuk perempuan masuk ke sana itu ya harus berpikir beberapa kali. Yang berikutnya lagi, untuk perempuan khususnya di NTT dan lebih khusus di Alor, itu ketika mereka mau maju ya, terlibat di dunia politik, mereka harus benar-benar duduk bersama dengan keluarga, dengan suami, dengan keluarga besarnya, dengan komunitasnya, menjelaskan kenapa mereka mau memilih jalan ini, jalan politik. Kenapa mereka mau terlibat dan melibatkan diri di dunia ini. Karena ya nanti ada, karena kebanyakan itu di sana 70%-nya laki-laki tadi, sehingga ada beberapa pasangan ya, itu belum mau, belum bisa menerima kalau istrinya, pasangannya itu nanti terlibat di dunia politik. Yang pertama, kedua, kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kader tadi untuk hadir. Dan kegiatan itu biasanya di malam hari. Kemudian ketika ada, tadi sempat disinggung oleh Kakak Ketua KPU bahwa ketika ada pendidikan kaderisasi itu pasti sampai malam. Kadang-kadang juga ada pendidikan kaderisasi yang dilakukan di luar Alor, bisa di Kupang, bisa juga di luar NTT. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang berpasangan, yang punya pasangan, ketika dia harus menjelaskan ke suaminya, menjelaskan ke anak-anaknya. Karena itu tadi, patriarki tadi, bagi kita Indonesia Timur, perempuan itu hanya khusus di itu tadi, kasur, dapur, dan sumur. Jadi kalau dia berkarir saja itu menjadi sebuah problematika, apalagi ketika dia mau terjun di dunia yang berbau maskulin ini. Nah, tetapi tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Kakak Ketua, kan baru 30% doang. Saya berdoa sih ke depannya MK bisa putuskan lagi 50-50 gitu kan.
1: Mau Ketua KPU langsung nyari.
2: Iya dong, secara kan populasi kita lebih banyak ya. Kenapa jadi hanya 30% ya kan? Bicara emansipasi berarti setara tadi. Karena bahasa kesetaraan tadi ya, sehingga harus 50-50. Kalau 70-30 kan masih berat sebelah gitu ya. Dan saya tadi Kakak Ketua bilang laki-laki tanpa perempuan gitu kan, kesuksesannya kan didukung. Saya juga sepakat dengan apa yang dibahasakan Pak Soekarno lewat buku Sarinah. Dan saya mau bilang bahwa politik tanpa hati perempuan atau hati

0: seorang mama ibarat tubuh tanpa rahim, ada bentuknya tapi tidak bisa melahirkan masa depan.
1: Wow. Nah, kita yang dalam ya, kita yang perempuan langsung.
2: Berarti itu tantangan yang dinilai Bu Santitaria. Intinya harus klarifikasi dulu kita perempuan kalau mau terjun ke dunia politik yang akhir-akhir ini sering ditemui ya Bu Santia.
0: Iya, harus ada kesiapan diri dan bersama suami dan bersama keluarga.
2: Harus diskusi penuh.
0: Iya, diskusi penuh karena sudah identik di alor itu perempuan, dia ngurusinnya rumah, kemudian lingkungan sosialnya, mungkin terlibat di arisan dan sebagainya, baleta ketika ada yang meninggal dan sebagainya. Dan paling terakhir dia terlibat di kegiatan keagamaan, di gereja, di masjid itu. Kalau masuk dunia politik itu agak berbeda.
2: Nah itu yang dari pernyataan Bu Santi tadi, Bapak Ketua KPU, apakah ada potensi nih untuk Kabupaten Alor sendiri untuk perempuan di pilkada pemilu ke depan setelah keputusan MK ini?
3: Ya, jadi tadi kalau misalnya bicara tentang potensi ini, potensi mendapatkan kekuasaan atau terpilih atau kembali lagi ya. Jadi tadi perempuannya, tantangan internal perempuan bicara tentang wilayah domestik dan publik itu menjadi tantangan tersendiri untuk perempuan secara internal. Kemudian tantangan bagi partai politik bagaimana kemudian merubah mindset patriarki ini sehingga bisa menerima kader-kader perempuan. Di dalamnya adalah bagaimana mengajak perempuan bergabung ke dalam partai politik. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik. Sehingga sebenarnya potensi itu, bicara potensi, perempuan punya potensi. Karena condong sensitivitas perempuan itu tinggi ya antar sesama perempuan. Tapi dalam konteks keterpilihan itu belum nampak di alor. Saya amati dari dua pemilu terakhir, 2019 dan 2024, kita masih menemukan caleg perempuan tidak memilih dirinya sendiri. Nah, otomatis dia hanya masuk dalam lembaran negara sebagai caleg yang hanya ingin melegitimasi kepemimpinan laki-laki itu sendiri. Dia sendiri tidak memilih dirinya. Nah, artinya bahwa secara internal perempuan masih juga tidak percaya diri untuk tampil di ruang-ruang publik, sehingga mesti itu yang kemudian menjadi catatan bagi perempuan, terutama juga bagi partai politik. Selain perempuan belum punya kepercayaan diri untuk tampil di ruang publik, mestinya juga partai politik menyambut bukan hanya dengan sekedar partisipatif dari perempuan, tetapi lebih aktif untuk bagaimana merekayasa konstruksi politik kita agar tidak hanya perempuanlah yang kemudian diberikan secara aktif mengikuti partai politik, tetapi partai politik juga bagaimana punya konsepsi perkaderan yang memantik keberanian perempuan untuk tampil di ruang-ruang publik.
2: Baik. Nah ini dari pernyataan Bapak Ketua KPU ini kita takutnya nih, kan tadi Bapak Ketua KPU sudah sampaikan bahwa perempuan saja tidak memilih dirinya, jadi intinya dia hanya bagian dari lembaran. Nah kalau misalkan persyaratan parpol nih wajib 30% perempuan nih, tiba-tiba menggunakan segala cara asalkan 30% itu dipenuhi, itu nanti seperti apa? Baik, nanti mungkin akan dijawab oleh Bapak Ketua KPU dan Ibu Santi setelah jeda berikut ini.
4: Alor pagi ini. Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia.
5: Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia Informasi Ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Alor pagi ini. Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia Informasi Ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.
6: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
7: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
6: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
7: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
6: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
7: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
8: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Masih dengan Stefani di Alor pagi ini, kita masih berbincang terkait topik kita, kuota 30% perempuan, ancaman atau peluang bagi Parpol Alor. Masih bersama Ibu Santi dan juga Ketua KPU Kabupaten Alor, Bapak Munawir Lamin. Tadi terkait dengan yang sudah disampaikan banyak ya, Ibu Santi juga sudah mengangkat terkait kesetaraan gender, dan juga Bapak Ketua KPU juga sudah mengeluarkan statement bahwa ini kewajiban bagi partai politik ya, sesuai dengan keputusan MK. Nah, seperti pertanyaan yang sebelum jeda tadi, Bapak Ketua KPU, menanggapi hal itu, kan sudah disampaikan bahwa ini nanti perempuan saja tidak memilih dirinya sendiri, apalagi ini kuota 30% dengan partai politik yang lumayan banyak ya di Kabupaten Alor. Apakah itu nanti berimbas bahwa yang penting memenuhi kuota 30% itu dan dijadikan sebagai bahan seperti tadi Bapak sampaikan bahwa lembaran kertas saja?
1: Ini kembali ya, saya menyentuh sensitivitas perempuan ya. Jadi mestinya putusan ini menjadikan perempuan itu bernilai strategis. Artinya bahwa tanpa perempuan, laki-laki tidak bisa disodorkan untuk menjadi caleg. Maka mestinya perempuan sadar bahwa ruang publik yang kalau dia ambil di ranah partai politik menjadi caleg dan sebagainya, itu bukan ruang diperalat, tetapi ruang pengabdian yang mesti juga diseriusi oleh perempuan. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu menetapkan nilai strategis perempuan dalam hal perebutan kekuasaan, mestinya juga diseriusi. Kalau bagi saya, untuk perempuan, kalau hanya titip nama, mending tidak usah. Karena berdampaknya panjang, misalnya yang baru selesai kuliah atau sementara kuliah, kan mesti punya harapan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tentu punya syarat tidak pernah terlibat dalam partai politik. Nah, kita juga punya pengalaman nanti, perempuan-perempuan ini, nanti ada juga yang kemudian mengeluh namanya sudah terdaftar di partai politik, masuk ke dalam caleg, tetapi ingin mengikuti ASN dan sebagainya. Jadi, di caleg itu hanya sekedar nama dan ijazahnya yang digunakan, data dirinya dan sebagainya. Itu sangat sayang. Kalau tidak total ke dalam, mending jangan. Sebaiknya kalau sudah masuk di dalam nama bakal calon, itu sebenarnya jalan yang mestinya sudah pilihan yang sudah matang, yang harus diseriusi. Jadi ke depan untuk perempuan, jangan mau namanya diikut sertakan dalam lembaran negara, apalagi untuk dipilih, dan tidak mau memilih diri sendiri, mending jangan. Kalau mau diseriusi, serius. Supaya perempuan menjadi pejuang dirinya sendiri. Jangan sampai kemudian perempuan lain memberi ruang untuk kemudian dia terus dikesampingkan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu mengangkat nilai strategis perempuan. Jangan sampai perempuan lah yang kemudian menjatuhkan.
0: Sebagai aktivis politik perempuan, juga penulis buku, Ibu Santi menilai apakah sebenarnya tantangan apa sih yang buat perempuan untuk, selain yang tadi disampaikan bahwa berpikir bahwa dunia politik itu khususnya untuk seperti maskulin begitu ya, tantangan apa sih hal-hal lain yang membuat perempuan bahwa aduh mendingan tidak usah deh seperti itu?
2: Ya, yang pertama itu selain tadi bahwa dunia politik itu dunia maskulin, semua orang melihat bahwa dunia politik itu sama dengan uang. Iya kan? Ya,
0: kalau sudah bicara politik,
2: ketika
0: uang.
2: Seseorang diajak terlibat di dalam kepengurusan partai politik, dia kadang berpikir, wah terlibat di politik itu harus punya relasi, harus punya uang, ya kan? Dan sebagainya. Nah, ketika dia pun juga nanti seperti disinggung Kakak Ketua KPU, ketika namanya itu nanti dimasukkan di dalam daftar kepengurusan dan nantinya juga dilibatkan di dalam daftar caleg, itu kadang-kadang perempuan itu okay, tidak apa-apa, saya memenuhi ini aja, memenuhi apa yang diperintah oleh partai. Kenapa? Karena itu tadi, dia sulit memperoleh informasi. Sebenarnya dia harus bagaimana sih? Kenapa dia terlibat? Dia tidak serius. Mungkin karena dia tidak punya kegiatan di rumah, jadi dia mau. Kemudian yang kedua, dukungan logistik. Dukungan logistik dari partai kepada caleg perempuan tadi. Dukungan logistik dalam hal pertama, ketika di awal-awal pencalekan tuh banyak berkas yang harus diurus. Nah, itu kalau perempuan itu tidak diberikan informasi tentang pencalekan, dia juga kebingungan ketika dia harus menghadapi tata cara dokumen-dokumen yang harus dia siapkan, satu. Kedua, dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu kan sama dengan juga ada dana, ada biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya itu ditanggung oleh siapa? Kalau dia hanya memenuhi saja, dia belum siap secara dirinya, secara mentalnya, dan juga secara logistik. Nah, kalau dibiayai, dia juga tidak punya spirit untuk fighter. Bagi dia, ah, toh juga aku dibayarin kok. Kalah ya kalah, bukan duit saya. Itu kadang-kadang ada, karena saya kadang-kadang ngobrol waktu pencalekan kemarin, itu mereka bilang, eh mama, yang penting kita dapat uang, kita begini-begini. Jadi tidak ada dari dirinya sendiri. Kemudian ruang untuk dia tampil juga selama ini tidak pernah ada. Bahkan ada mungkin selama ini dia hanya di rumah, tiba-tiba ya udah, ini partai politik bingung mau cari siapa, karena kedekatan tadi mungkin keponakannya, iparnya, sepupunya, tetangganya, dan sebagainya. Karena itu dia pengurus dan harus ada perempuan, akhirnya dia masuk aja. Nah, sedangkan perempuan yang diajak masuk ini menjadi caleg, ruang tampilnya selama ini terbatas hanya di sekitar situ aja. Kemudian kepercayaan diri dia dan kepercayaan juga elit partai. Pimpinan-pimpinan partai itu kadang tidak punya hubungan yang hanya sekedar tadi saya bilang kekerabatan itu aja. Tapi hubungan ideologis partainya antara mereka, kaderisasi tadi bahasa kerennya, itu juga tidak ada. Jadi itu menjadi ancaman bagi dirinya. Dan yang terakhir, kadang ada perempuan tadi tidak percaya diri, dan dia tahu bahwa caleg laki-laki tadi sudah kuat secara logistik, secara semua-semuanya sudah kuat. Dan bagi dia, kalau saya pilih diri saya sendiri, toh cuma satu saja, lebih baik saya dukung dia. Dan di belakang itu ada janji-janji yang sudah dibicarakan sejak awal, sehingga ya kalau dia duduk kan dia bisa bantu saya ini itu. Nah, daripada saya buang satu suara ke saya. Nah, itu akhirnya menjadi problem yang selama ini saya lihat di Alor. Dan kasus-kasus itu menjadi PR tersendiri bagi partai yang benar-benar mau berbenah. Tetapi bagi partai yang tidak mau berbenah, ya ini menjadi ancaman. Dan akan kembali seperti kemarin, asal comot saja, seperti itu.
0: Kalau menurut Bapak Ketua KPU seperti apa? Menurut Ibu Santi nih, ini kita tidak berbicara lebih spesifik ke perempuan lah, tapi ke parpol ya. Menurut Ibu Santi, kalau partai yang cuma comot ini tantangan, ancaman. Nah, tanggapan Bapak Ketua ini seperti apa nih?
1: Ya, jadi saya apa ya? Meninggalkan perempuan dalam ruang politik itu ya ancaman. Jadi ketidakadilan gender ya. Perempuan pemilih terbanyak, perempuan selalu punya partisipasi tinggi dalam hal memberikan suara. Tetapi dalam hal menyiapkan kader untuk mapan dan dipilih, itu kalau misalnya partai tidak punya keseriusan, maka itu ketidakadilan bagi saya. Mestinya juga partai politik mempersiapkan laki-laki dan perempuan itu setara, walaupun tantangan perempuan itu lebih tinggi ya, untuk bagaimana merekrut perempuan daripada laki-laki. Maka perlu kemudian ada norma yang mengikat partai politik untuk kemudian bagaimana menjaring perempuan, sehingga 30% ini menjadi pengingat ya kepada partai politik bahwa jangan anggap sepele kehadiran perempuan. Walaupun juga fakta masyarakat patriarki itu kemudian membatasi gerak perempuan, disitulah kemudian norma ini berfungsi untuk bagaimana kemudian partai politik punya keseriusan untuk bagaimana menjaring perempuan-perempuan hebat di luar sana untuk bisa bergabung dengan partai politik dan bisa menjadi bagian daripada strategi pemenangan partai politik untuk mendapatkan kekuasaan itu. Saya kira seperti itu.
0: Lepas di menit ke-50 dari pukul 8, pukul 9, lagi tinggal 10 menit nih, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ketua KPU dan juga Ibu Santi, mungkin dari Bapak Ketua KPU terlebih dahulu, terkait dengan putusan MK ini, dan mungkin satu pengingat atau notis kepada perempuan, karena kalau mau terjun ke politik, perempuan juga banyak berpikir ya, dari segi kita yang di lapangan, kita menilai perempuan sering berpikir, aduh, ini tantangannya sangat amat besar nih. seperti apa nih Bapak? Mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan untuk perempuan dan juga parpol di Kabupaten Alor.
1: Politik itu jalan peradaban, dan peradaban itu tidak akan aktual tanpa perempuan. Maka walaupun perempuan akan diperhadapkan dengan dua pilihan penting antara domestik dan publik, kalau ia memilih publik, maka dia memilih untuk pekerjaan tambahan. Jadi bukan pekerjaan yang sederhana, tetapi pekerjaan yang butuh supporting. Maka partai politik mestinya menjadi support terpenting dalam hal membentuk karakteristik kepemimpinan perempuan. 30% itu adalah jaminan kepada perempuan, kepada partai politik punya kewajiban untuk bagaimana kemudian perkaderannya itu menyentuh partisipasi perempuan yang bukan hanya dimanfaatkan ada pada lembaran-lembaran negara menjadi caleg, menjadi komposisi kepengurusan dan sebagainya. Mestinya tadi di bahasanya Soekarno di bukunya Sarina itu, kebaikan suatu bangsa akan dilihat daripada perempuan itu baik. Kalau perempuan itu diurus dengan baik oleh partai politik, saya yakin dan percaya niscaya politik kita itu akan semakin baik, kalau merujuk pada terminologi bahasa Soekarno tadi ya. Jadi jangan biarkan politik kita itu sepi dengan ketidakaktifan perempuan.
0: Sebelum ke Ibu Santi, satu pertanyaan terakhir. Mampu tidak partai politik untuk 30% di Kabupaten Alor ini? Ya. Mampu tidak? Ya, kualitas dan kuantitasnya.
1: Saya yakin dan percaya partai politik punya sumber daya. Ya. Tapi mau atau tidak mau itu kembali kepada pengurus ya. Jadi partai politik itu punya sumber daya. Toh mereka punya kuasa. Jadi itu sehingga tadi saya bilang jangan biarkan ruang politik itu sepi tanpa perempuan. Jadi pihak laki-laki yang ada di partai politik juga legowo. Jangan sampai di bahasa-bahasa saya sering bilang, kita laki-laki condong ingin mendapatkan kekuasaan itu dengan memperalat perempuan masuk ke dalam komposisi nama caleg, tapi pada akhirnya tidak memilih dirinya. Maka ketika kepengurusan partai politik itu bagaimana betul-betul mempersiapkan perempuan, entah bagaimana kemudian dia terpilih atau tidak terpilih, itu intinya dia punya kepercayaan diri, dia difasilitasi bagaimana kemudian dia siap tampil. Jadi tanggung jawab perempuan besar, maka jangan biarkan dia sendiri.
0: Berarti mampu ya. Langsung ke Ibu Santi, mungkin ada pesan, dan apalagi Ibu Santi sebagai perempuan, aktivis perempuan dan tokoh politik yang sudah tahu kalau perempuan terjun ke politik resikonya seperti ini, tantangannya seperti ini, peluangnya seperti ini.
2: Iya. Jadi perempuan-perempuan yang memilih jalan politik ini, melibatkan diri, terlibat dan pada akhirnya dilibatkan oleh partai politik, ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang harus dibayar oleh perempuan itu sungguh teramat sangat tinggi. Kenapa? Karena tadi, satu sisi dia adalah pasangan bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, anggota masyarakat di lingkungan sosial tempat dia tinggal, dan juga dia adalah anggota dari partai politik yang nantinya akan mencalonkan diri dan berharap berjuang untuk juga bisa memenangkan pesta demokrasi tersebut. Sehingga partai-partai politik yang di luar sana, ya kemarin itu ada 18, sekarang ada tambahan 2 partai politik yang sudah masuk di Alor, berarti ada 20. Nah, PR daripada parpol-parpol yang ada di Alor ini adalah bagaimana melihat dan merekrut kader-kader potensial yang tangguh dan juga cerdas. Jadi syarat untuk terlibat dalam dunia politik itu, satu, dia harus cerdas, kemudian dia harus berani bicara, dan dia harus punya hati untuk melayani. Karena jalan politik tadi seperti disinggung Kakak Ketua adalah jalan peradaban dan juga jalan pengabdian. Politik itu luhur dan mulia, sehingga harus melibatkan semua. Dan perempuan biasanya berpolitik dengan hati, dan hati ini tadi saya sudah singgung, itu menentukan. Peradaban itu dimulai dari hati, karena hati itu menentukan sikap. Oleh karena itu, saya berharap dengan meleknya partai politik terhadap putusan MK ini, mereka mampu untuk merekrut dan juga membina serta mengkaderkan kader-kader perempuan yang tangguh, sehingga perempuan terus didorong untuk juga melek politik dan menduduki ruang kepemimpinan dan membuktikan bahwa politik bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tapi politik itu juga adalah jalan pengabdian bagi kesejahteraan bersama. Dan satu lagi yang tadi sempat disinggung bahwa yang akan mengerti perempuan ya perempuan. Oleh karena itu sekarang di DPRD Alor itu kan hanya 2, berarti sangat jauh dari keterwakilan 30%. Oleh karena itu perempuan harus berani bersuara. Dan juga ya kita harus berani membeli warna dan tunjukkan bahwa Alor ini adalah daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban tadi, dan perempuan diberikan ruang. Itu pesan saya. Jadi perempuan, ayo terlibat. Dengan kita terlibat, dan kita harus, tadi ya, saya lupa tadi mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang selama ini beberapa kali sudah melakukan konsolidasi demokrasi, kalau boleh juga melakukan konsolidasi khusus untuk perempuan. Sehingga apa? Sehingga kedepannya Alor bisa punya wakil bupati perempuan atau bahkan bupati perempuan, karena ketua DPR perempuan sudah pernah, dan kalau boleh dia ada lagi ketua DPR perempuan. Jadi kalau keren, bupati perempuan, ketua DPR perempuan, nah itu baru kita bersinergi bersama demi kepentingan bersama.
3: Ketua-ketri ya Bu ya pernyataan.
1: KPU sudah pernah ketua KPU,
2: dua periode. Ketua Bawaslu periode kemarin juga perempuan. Berarti ini kan menunjukkan bahwa Alor dengan suasana patriarki pernah memberi ruang, dan ruang itu mari berikan lagi
3: ya. Kalau bisa bupatinya ya Bu ya.
2: Amin.
3: Baik, terima kasih sudah menyempatkan diri di RRI Stasiun Produksi Alor kepada Bapak Ketua KPU dan juga Ibu Santi. Sangat luar biasa perbincangan kita hari ini, tapi waktu yang terbatas, padahal masih banyak yang bisa kita diskusikan lagi, mungkin di lain waktu, lain kesempatan. Saya Stefani, ada juga Bapak Ketua KPU, Bapak Munawir Lamin, dan juga Ibu Merlinda Yenero Santi Maro, namanya lumayan panjang ya Bu ya. Ibu Santi yang dikenal sebagai tokoh politik perempuan Kabupaten Alor dan juga seorang penulis buku dan kesetaraan gender. Diharapkan bahwa perempuan-perempuan di Kabupaten Alor, satu katanya yang penting percaya diri dan mau untuk maju. Demikian Alor pagi ini, saya Stefani pamit dari ruang dengar Anda, ada juga Mese dari tim teknik. Jam 10 nanti kita akan langsung relay ke RRI Atambua. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Lagi Anda akan mengikuti program Sangsi di Atambua siang ini.
1: Persatuan Radio Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi jelang siang di Atambua siang ini untuk edisi hari ini ya, Rabu 10 Juni 2026. Ada saya Arda Fahik. Hari ini kita di program Sangsi, namun akan kita bahas terkait dengan narkoba. Wah, narkoba ini sekarang musuh bagi bangsa kita ya, dari setiap daerah dan juga usia. Ini adalah sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena kita lihat di berbagai media itu hampir setiap hari itu ada saja masalah tentang narkoba ataupun narkotika. Nah, untuk itu kita harus ada yang namanya pencegahan ya. Terus juga harus ada kalau misalnya ada yang sudah terpapar atau sudah menjadi pengguna, kita harus rehabilitasi. Nah, tentu kalau hal ini dilakukan juga butuh ya kerjasama. Jadi tidak hanya tugas dari pemerintah atau tugas negara melalui BNN, kita sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai keluarga juga harus punya peran di dalamnya untuk mencegah pengguna narkoba. Salah satunya adalah generasi muda. Di sini sebagai orang tua kita harus garis bawahi, memang tidak kita pungkiri ya, di era globalisasi, di era modernisasi ini banyak pengaruh yang datang merusak generasi muda kita. Salah satunya yaitu narkoba. Narkoba ini sebagai setan yang tak terlihat, tetapi memang itu sangat marak di kalangan ya. Tidak hanya orang dewasa atau orang tua, tetapi anak muda juga sekarang sudah mulai menjadi pengguna. Nah, kita hari ini akan membahas tentang generasi muda tanpa narkoba. Nah, kalau tanpa narkoba harus ada upaya dong. Nah, untuk itu kita mau diskusi atau sharing bersama dengan Bapak Dominikus Briaseran SKEP selaku penyuluh narkoba ahli muda BNNKB lo. Selamat pagi, jelang siang, Pak.
2: Ya, selamat pagi dan tentunya salam sehat tanpa narkoba.
1: Tanpa narkoba, oke. Berarti sehat ya?
2: Harus selalu sehat.
1: Harus selalu sehat, betul.
2: Dan sehat tidak boleh pakai narkoba.
1: Iya, sehat itu tanpa narkoba itu harus ceria apa adanya, ya kan?
2: Iya, jangan didoping pakai narkoba, bahaya.
1: Bahaya, betul ya. Nanti kalau terlalu didoping juga
2: kecanduan. Terakhir harus direhabilitasi, baru urusan permasalahan hukum dan urusannya banyak.
1: Baik, jangan dilanjutkan sampai ke situ ya, tidak enak.
2: Iya.
1: Baik, kita bicara tentang generasi tanpa narkoba. Tapi kita mau tahu dulu untuk kalangan anak muda sendiri ya, sebagai generasi muda dari BNNKB lu sendiri, apakah punya kayak catatan begitu ya? Kan setiap hari kan ada nih di pemberitaan, di media dibuatkan kayak catatan. Oh, ternyata sehari-hari itu ada saja anak-anak muda yang terpengaruh. Kalau untuk kategori anak muda di daerah Belu itu, narkoba itu bagaimana? Apakah sudah ada penggunanya atau bagaimana selama ini dalam penyelesaian masalah atau pendampingan?
2: Ya, terkait soal generasi muda, sebelum saya sedikit menceritakan soal keadaan yang ada di Belu, kita tahu bersama bahwa generasi muda itu adalah fondasi utama dari apa yang kita cita-citakan, Pak, negara cita-citakan, Pak Prabowo cita-citakan, yaitu generasi emas. Nah, kita tahu ketinggal 19 sampai 20 tahun lagi kita menuju ke 2045, di mana kita akan menciptakan generasi-generasi yang emas.
1: Betul.
2: Dan adik-adik kita yang mungkin lagi di bangku kuliah, SMP, SMA, SD, bahkan yang masih posyandu sekarang, 19 tahun lagi mereka akan menggantikan kita-kita. Kita-kita mungkin sedikit muda pada saat ini, tapi pada saat itu kita sudah mau pensiun.
1: Betul.
2: Sehingga mereka memang harus disiapkan untuk menjadi generasi yang sehat, cerdas, produktif. Dan untuk mencapai itu kita tidak boleh pakai narkoba. Nah, terkait soal wilayah Kabupaten Belu, kita tahu Kabupaten Belu ini kita di perbatasan negara.
1: Benar.
2: Ketika berada di perbatasan negara, kita dihadiahkan dengan banyak hal-hal yang positif, pembangunan yang luar biasa. Tetapi di lain pihak, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah kita dihadapkan pada kejahatan-kejahatan antar negara. Nah, salah satunya adalah kejahatan narkoba. Kita punya beberapa kasus yang kasusnya terus bermunculan, walaupun tidak sebanyak di daerah-daerah Indonesia Barat atau kota-kota besar lainnya.
1: Iya.
2: Tetapi ketika berada di perbatasan, kita memiliki risiko yang tinggi untuk menjadi jalur lewat atau jalur penyelundupan dari narkoba ini. Nah, sejauh ini kasus-kasus yang terkait dengan generasi muda untuk narkotika memang dalam 5 tahun terakhir mungkin tidak ada kasus yang P21 terkait
1: pengguna
2: narkotikanya. Tetapi di tahun lalu itu ada satu kasus penyelundupan narkotika dari wilayah Indonesia menuju ke wilayah Timor Leste. Kasus ganja, walaupun kasusnya tidak sampai P21, tetapi yang akan terlibat di dalam proses itu adalah beberapa anak muda kita, generasi mungkin ada yang baru tamat SMA, ada juga yang sudah tamat SMA dan di luar, ada yang berprofesi sebagai ojek dan sebagainya, yang mau diminta tolong oleh keluarganya yang di Timor Leste untuk membantu mengantarkannya, tetapi sudah sempat dicegat atau dibantu oleh teman-teman penyelidik kita maupun penyidik kita dari BNN provinsi, sehingga proses itu tidak sempat terjadi. Ada langkah-langkah antisipatif yang kemudian dilakukan, tetapi melihat dari kasus ini menunjukkan bahwa kita tahu narkoba itu adanya di Jawa atau adanya di pulau besar atau di kota-kota besar, maksud saya di kota-kota besar, tetapi ketika di perbatasan negara kita dihadapkan pada situasi-situasi seperti ini. Jadi belum ada satu kasus khusus yang mungkin yang disidangkan di pengadilan atau P21 yang khusus terkait generasi muda atau anak-anak remaja ini, tetapi dari beberapa kejadian yang ada, remaja-remaja kita hampir banyak yang terjerumus ke dalam ini. Apalagi mungkin kalau kita lihat trennya sekarang, anak-anak sekarang mungkin lagi tren yang vape, penggunaan vape, tetapi vape-nya juga sudah tidak murni vape, tetapi sudah mengandung unsur narkotikanya.
1: Oh, jadi pengguna vape juga harus hati-hati ya. Harus. Kalau bisa sesekali kandungannya itu diuji gitu ya, tahu bahwa ini tidak mengandung kandungan-kandungan yang mengarah ke apa ya, narkotika atau apa atau tidak ya.
2: Siap. Apalagi mungkin sekarang kan tren, mungkin sekarang kan mungkin orang menggunakan rokok mungkin yang batangan. Anak-anak muda sekarang kan mungkin lebih suka yang tidak ribet, yang stylish, yang lebih nyaman buat dia dan sebagainya, sehingga banyak juga yang beralih ke rokok elektrik. Kita tahu rokok elektrik sebenarnya kan mengandung rokok yang cairannya mungkin cairan rokok biasanya, tetapi banyak yang sudah diganti, mungkin ada sekitar 3 atau 4 jenis saat yang akhir-akhir ini ditemukan oleh BNN ataupun juga dari kepolisian terkait pemakaian.
1: Iya, jangan sampai itu juga merupakan satu modus untuk pengalihan gitu kan. Kita kan taunya dia itu isinya kandungan apa, cairannya apa, rokok, nikotin.
2: Berbeda mungkin kalau dia membawa yang misalkan dia mau membawa linting ganja. Ketika mereka menggantikan cairan sintetik ganjanya ke dalam vape, mungkin lebih mudah dideteksi yang lintingannya kebanding yang ini, sehingga itu juga salah satu modus untuk memperdayai aparat atau pemeriksanya pada saat itu.
1: Karena kita lihat sekarang kalau modus narkotika ini kan banyak. Karena tidak hanya dilihat sebagai pengguna atau pemakai ya, tetapi kan ada juga sudah dijadikan sebagai lahan bisnis, iya kan?
2: Iya, makanya memang susah untuk dientaskan karena memang narkotika itu memang sebuah bisnis yang besar. Apalagi dia memiliki sifat ketergantungan. Jadi kalau ketika sudah, apalagi kita sudah berada di tahap teratur pakai atau tahap candu, memang susah untuk keluar. Bahkan keluar harus melalui rehabilitasi yang panjang. Sehingga ketika kita sudah terlanjur menggunakan narkotika, sifat adiktif atau sifat yang membuat orang ketergantungan inilah yang membuat pemakainya terus harus memesan. Karena kalau tidak memesan akan menimbulkan tanda-tanda fisik, dia harus kesakitan dan sebagainya, sehingga peredarannya memang terus ada.
1: Terus jalan.
2: Jadi mereka-mereka yang memproduksi dijadikan sebagai lahan bisnis yang besar. Belum lagi ada permainan aparatnya sendiri di dalam dan sebagainya. Ini juga semakin membantu memperlancar proses.
1: Dan di sini tuh lebih sedih lagi ya, kalau misalnya generasi muda pengguna masih bisa direhabilitasi ya. Tapi kalau sudah menjadi pelaku pengedar ya kan, penjual.
2: Ya, beda konteks lagi.
1: Atau jadi kurir.
2: Siap.
1: Nah, ini kan sudah beda lagi ya kan.
2: Ya, beda
1: kalau
2: kasus.
1: Kalau pengguna kan dia bisa rehabilitasi, setelah dia rehabilitasi dia kembali seperti biasa dan bisa hidup normal dan sehat lagi kan. Tapi kalau sudah merambah kayak jadi pebisnis, jadi kurir atau penjual atau pengedar, ini yang susah. Nah, tentu kita bersyukur ya sekarang tidak ada di Belu ya anak-anak muda yang sebagai pengguna narkoba. Tetapi kita juga harus berusaha tetap ada di posisi seperti ini ya. Ini kan bukan hal yang mudah. Nah, dari BNNK sendiri bagaimana selama ini untuk mempromosikan atau sosialisasi kepada generasi muda? Apakah ada program atau kegiatan rutin yang dilakukan untuk anak-anak muda kayak misalnya di sekolah-sekolah atau apa gitu?
2: Ya, mungkin terkait program-program kerja kita, untuk sementara mungkin lebih banyak kita fokusnya di sekolah-sekolah. Iya. Kita punya program yang namanya Remaja Teman Sebaya. Jadi di Remaja Teman Sebaya itu kita punya kegiatan bersama siswa-siswa pramuka. Nah, di mana kegiatannya lebih selain memberikan informasi terkait bahaya narkoba, karena kan juga bahaya narkobanya orang bisa akses di media dapat banyak lah kayak begitu-begitu. Tetapi di Remaja Teman Sebaya ini salah satu hal positifnya adalah kita memberikan pendekatan tidak lebih kepada pengetahuan narkoba, tetapi lebih kepada pendekatan mental dan perilaku. Jadi kayak misalkan ketika anak tuh ditawari untuk menggunakan narkotika atau membawa narkotika ke tempat sekian dan sebagainya, apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana cara dia harus berkomunikasi dengan orang yang mengajak dia? Kemudian bagaimana sih dia mengatur perasaan mentalnya dia sehingga dia tidak harus sampai kemudian membantu membawa, timbul niat untuk membantu membawa dan sebagainya. Dan kebetulan kita juga bekerja sama dengan beberapa teman-teman psikolog yang di Atambua. Kita bekerja sama dengan mereka untuk mereka juga membantu memberikan pendekatan kira-kira secara psikologi anak harus seperti ini, seperti ini dan sebagainya di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dan kegiatan misalkan sosialisasi narkoba yang biasa itu terus kita berikan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Mungkin kegiatan-kegiatan mungkin dalam bentuk event-event tertentu dan sebagainya kita sendiri mungkin dalam keadaan efisiensi anggaran dan sebagainya sehingga mungkin kegiatan-kegiatan besar mungkin tidak ada, tetapi mungkin lewat media sosial itu juga memang terus dilakukan. Tapi mungkin kalau yang skala-skala besar yang mungkin harus mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, mungkin yang dalam bentuk event atau dan sebagainya mungkin untuk sementara tidak ada, tetapi bukan berarti bahwa aktivitasnya tidak ada, terus dilakukan, tetapi dalam skala-skala yang masih mungkin yang lebih sederhana dan mungkin lebih tidak terlalu membebani anggaran dan sebagainya.
1: Karena kan anak-anak sekarang kan mental mereka kan beda ya sama kita, ya kan? Pokoknya generasi Gen Z ini kan mereka beda lah dengan kita yang generasi yang sudah dari F ke bawah gitu. Generasi alpha orang itu sudah susah. Tapi di sini kan kita harus bisa dengan cara yang lebih kreatif untuk menjadi teman sebaya mereka. Karena kan mereka itu kita harus bisa mengalihkan pandangan-pandangan yang yang lebih orang bilang ya lebih singkat tapi efisien untuk mereka. Oh, mereka bisa tangkap, oh ternyata gini ya.
2: Iya, mereka juga tidak suka hal yang bertele-tele.
1: Iya,
2: juga
1: betul.
2: Sih ya. Suka yang simpel.
1: Simpel, betul. Nah, karena anak-anak sekolah ini kan mereka biasanya kan penasaran mau coba-coba. Mungkin kayak mereka juga bisa diedukasi untuk bagaimana mereka bisa tahu oh ini kurir atau ini orang-orang yang menawarkan jasa untuk kayak kita menjadi pengguna atau penjual atau pengedar begitu, untuk mereka lebih kenal begitu.
2: Iya, mengetahui orang-orang yang bisa membawa mereka ke hal-hal yang tidak baik kepada penggunaan narkoba. Nah, di setiap sosialisasi memang terus kita menekankan kepada hal-hal begitu. Biasanya kita lebih tekankan ke bahayanya seperti ini dan kira-kira bagaimana sih cara mengenali orang-orang yang nah biasanya orang-orang yang nanti akan memperdaya mereka itu biasanya melalui banyak cara. Nah, satu hal yang kita takutkan di sini terlebih mungkin generasi muda kita, terlebih yang laki-laki, kita tahu sekarang mungkin anak SMP ya sama sudah mulai dasar dalam tanda kutip pengantar-pengantar pintu masuk untuk narkotika seperti alkohol dan sebagainya kan sudah dimulai sekarang. Nah, ketika mereka terlibat aktif di dalam alkohol, nah maka untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang lebih seperti penggunaan narkotika itu risikonya lebih besar. Nah, karena istilahnya dia sudah tahu rasakan mabuk itu seperti apa. Nah, berawal dari hal-hal kecil seperti itu, dan ketika dia sudah mabuk mudah untuk ditawari dan sebagainya. Dan biasanya mereka-mereka yang

0: mereka-mereka yang punya masalah-masalah yang besar, mungkin mungkin karena beban stres tugas yang banyak, tugas kuliahan, tugas sekolah dan sebagainya, atau kehidupan keluarga yang mungkin kurang bagus dan sebagainya, sehingga mereka tertekan, mereka lebih mencari kesenangan di luar atau mencari kenyamanan di luar. Ternyata kenyamanan juga salah, dan orang-orang yang mau membantu menyuruh mereka dan sebagainya, mereka melihat potensi-potensi itu, dan mereka ini istilahnya orang-orang pintar yang sudah paham bagaimana cara merayu orang dan sebagainya. Dan biasanya mereka punya orang-orang yang mau merayu dan sebagainya, itu mereka punya teknik komunikasi yang bagus dan mereka sebagainya,
1: punya skill yang memang sudah
0: terlatih, teruji, karena memang dia mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Itu bisnisnya bagi dia, sehingga trik-trik dia dalam menjalankan bisnis itu sudah ada. Nah, sehingga kalau kita terlebih generasi muda mungkin yang lagi mencari jati diri juga dan sebagainya, kan sebenarnya kan mudah terpengaruh, sehingga tiba-tiba ada orang asing yang mungkin kita tidak kenal, tiba-tiba ingin mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bisnis, mungkin bisnis, sesuatu pekerjaan yang iming tertentu yang sifatnya sangat cepat, kaya cepat dan sebagainya, dalam waktu satu bulan mungkin uang 100.000 menghasilkan 2 juta dan sebagainya. Mungkin hal-hal begitu mungkin kita bantu hindari, ada tawaran-tawaran dari orang asing, atau kita disuguhkan hal-hal produk-produk tertentu yang mungkin kita tidak pernah gunakan sebelumnya atau asing bagi kita, apalagi dari orang yang mungkin kita tidak kenal sebelumnya, perlu kita antisipasi.
1: Iya, jangan sampai
0: itu, produknya itu, karena kan produknya juga bermacam-macam.
1: Iya,
0: betul. Jadi mereka-mereka yang buat narkotika ini juga ahli-ahli kimia, ahli-ahli farmasi yang berbisnis gelap di luar. Dia mencampurkan produk A dan plus B, jadinya seperti ini, memabukkan seperti ini, dan punya varian-varian dengan model yang terus bertambah dan banyak, sehingga untuk mengelabui petugasnya juga biasanya orang tahu tipenya seperti ini, kok tipenya seperti ini, padahal kandungannya sama. Nah, hal-hal beginilah yang kemudian sudah menjadi skillnya mereka-mereka yang ingin menjual dan sebagainya, sehingga ketika kita tidak siap secara mental, kita dihadapkan pada persoalan yang banyak, kita stres dan sebagainya, kita tidak mampu mengendalikan diri, maka kita terbujuk rayuannya mereka untuk bantu jual, atau bisa kita bantu untuk gunakan untuk pribadi.
1: Nah, kita kan lihat ya, anak muda ini kan tadi kakak sendiri sudah sebutkan bahwa pergaulan dunia malam, ya, pergaulan sehari-hari. Kita lihat ya, flashback kembali, Belu ini 5 tahun sebelumnya itu ibaratnya kota mati, ya kan? Kalau sekarang itu bukan lagi kota mati, sudah sangat hidup begitu ya,
0: dengan super hidup.
1: Terus anak-anak muda kita juga sudah mulai mengikuti tren perkembangan yang sekarang, di mana mereka yang dulu tidak kenal dunia malam jadi kenal dunia malam dengan hadirnya berbagai kafe, restoran

mereka ada di beberapa tempat, mungkin kadang-kadang memang ada si ajakan dilarang pakai narkoba. Mm-hmm. Bagaimana mereka menyajikan minuman tertentu yang memiliki kadar alkohol harus sekian, kemudian apa namanya, tidak boleh menyalahgunakan narkotika di dalam. Secara kegiatan atau secara pelaksanaan pemberdayaan itu iya, tetapi memang faktanya juga kadang-kadang berbicara lain. Jadi aturan kan misalkan memperbolehkan minuman harus sekian persen alkohol, atau tidak boleh, apalagi narkotika tidak boleh di dalam, tidak ada boleh ada di dalamnya. Tetapi memang dalam pelaksanaannya banyak juga penyelewengan hal yang terjadi. Secara memang kegiatannya orangnya hadir, kemudian mengikuti kegiatan dan sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya di

0: pandangan tentu berbeda. Bahkan menurut mereka banyak juga yang mungkin membawanya dari luar dan sebagainya, sehingga kadang mungkin mereka tidak siapkan, ataupun dalam tanda kutip mungkin kita berbicara depan tidak siapkan, tapi mungkin dalam bisnisnya mungkin proses itu terjadi, dan kita tidak mungkin juga mengintai orang dalam satu kali 24 jam seperti itu. Pada saat kitanya mungkin lagi inspeksi atau lagi melakukan pemeriksaan, memang produknya tidak ada, tetapi setelah kita keluar bisa saja produknya kembali hadir, dan mungkin hanya disimpan saja di lain nama dan sebagainya. Dan tentu ini butuh penyelidikan lebih dari teman-teman kepolisian ataupun juga beberapa penyelidik atau penyidik narkoba yang ada di BNN.
1: Biasanya kalau inspeksi begitu itu dari BNNK juga atau hanya pihak kepolisian?
0: Yang bisa juga dari kepolisian, bisa juga dari kita. Sejauh ini memang ada juga yang dari kita, ada juga yang dari kepolisian, dari Polres, dan mungkin yang dari kita juga polisi, yang dari Polres juga sih. Sebenarnya mereka diperbantukan di kita. Dan kadang juga kolaborasi kegiatan mungkin bersama TNI, kemudian bersama teman-teman imigrasi, dan juga Bea Cukai, ataupun juga lintas sektor lainnya bersama Pemda, dalam yang diwakili oleh teman-teman dari Satpol dan juga Kesbangpol.
1: Iya, karena kan sekali inspeksi mungkin kayak di malam minggu kayak, atau di liburan panjang, karena kan kalau misalnya liburan panjang sampai 2-3 hari itu kan kadang kan kayak di apa restoran, kafe itu kan pasti rame kan.
0: Siap, ya.
1: Sekali lakukan inspeksi supaya kita bisa tahu perkembangan perkembangan anak muda itu seperti apa, sehingga harus bagaimana agar apa ya upaya pencegahan kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik ya, tanpa tidak sia-sia begitu. Ya, namanya narkoba ini kan sesuatu hal yang tidak terlihat ya.
0: Iya, tetapi tidak terlihat.
1: Ada di sekitaran kita.
0: Ada di sekitar kita dan dilakukan oleh orang-orang yang hebat, yang terlatih dan sebagainya, sehingga memang susah untuk dideteksi dan memang butuh penyelidikan lebih.
1: Baik. Baik Kak, dan juga benar tetap bersama kami, kita break dulu ya. Selanjutnya kita akan lanjut lagi di perbincangan kita.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Abis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Anda sedang mendengarkan program Sanksi di Atambua siang ini.
9: Pendengar, kita berbicara tentang generasi muda tanpa narkoba. Ini bukan saja peran BNN, bukan juga peran pihak sekolah, tetapi di sini peran keluarga ya, dan juga berbagai komunitas itu sangat penting. Nah, di sini dari pihak keluarga nih, apa yang ingin disampaikan dari BNN kepada orang tua atau keluarga agar sama-sama menjaga generasi muda ini bebas narkoba? Jadi orang tua itu apa yang harus dilakukan ketika bersama anak-anak? Karena kan BNN sudah menjalankan tugasnya nih, melakukan sosialisasi di sekolah, terus menjadi teman sebaya. Lalu bagaimana keluarga nih?
10: Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita butuh semua lintas sektor atau kita semua lini untuk membantu menjaga generasi muda kita, terlebih mungkin anak-anak sekolah kita, supaya jangan mereka tergabung atau mungkin hidupnya jangan terancam pada penyalahgunaan narkoba. Nah, sejauh ini mungkin seperti disampaikan tadi, bahwa mungkin kalau dari pihak sekolah mungkin sudah jelas kegiatan-kegiatan di sekolahan, kemudian lewat guru bimbingan konseling selalu juga diberikan. Bahkan kita juga punya yang nanti akan kita launching, mudah-mudahan terjadi di awal kurikulum tahun depan, soal kurikulum integrasi kurikulum anti narkotika, namanya IKAN, program IKAN. Nah, di program integrasi kurikulum anti narkotika ini mungkin ada 1-2 sekolah yang menjadi percontohannya kita. Mudah-mudahan sekolah kita di NTTS ini bisa bebas dari penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait mungkin dukungan dari keluarga, itu memang satu hal positif yang kami harus lakukan, karena Kita tahu bahwa kehidupan remaja atau kehidupan anak-anak muda ini lebih banyak dengan orang tuanya, bukan di sekolah. Nah, yang pertama adalah bahwa orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka. Nah, apalagi misalkan dia pulang dari kampus atau dia pulang dari sekolah sudah dengan masalah, baru ditambah lagi dengan masalah yang kemudian terjadi di dalam rumah, tidak membangun komunikasi yang baik, sedikit-sedikit cacat-cacat dan sebagainya, sehingga anak juga tidak nyaman di dalam rumah. Jadi terakhir anak juga memilih pergaulan di luar yang mungkin lingkungan yang bisa memberikan dia nyaman. Nah, syukur-syukur lingkungan yang dia pergi ini adalah lingkungan yang positif. Baik, positif. Dia pergi campur lagi di lingkungan yang super negatif, akhirnya dia tambah hancur di luar. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, membuat selain komunikasi, membuat aturan-aturan sederhana, aturan-aturan positif yang ada di rumah. Misalkan mencoba membuat jam masuk atau keluar, misalkan jam-jam begini seorang anak muda atau seorang anak perempuan dia harus berada di dalam rumah, mungkin jam belajar atau jam kapan dia harus keluar bersama teman-temannya, rekreasinya dan sebagainya. Jangan sampai kadang-kadang kita membiarkan anak-anak sampai jam 11, 12 malam, jam 1 malam masih berkeliaran di luar. Nah, berkeliaran seperti itu potensi mereka untuk diajak tadi
9: besar,
10: sangat besar. Apalagi di luar nih kan godaan terlalu banyak, yang enak-enak, minuman, rokok, atau di tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Nah, itu semakin akan membuka peluang atau pintu masuknya akan semakin lebih lebar untuk menggunakan narkotika. Kemudian tentunya edukasi bahaya narkoba, etika dan sebagainya disampaikan dalam pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak. Bagaimana sih cara kita menghadapi orang, kemudian bagaimana kita berhadapan dengan orang asing yang tiba-tiba menawarkan kita sana-sini atau produk-produk dan sebagainya. Kemudian etika atau sopan santun hal lainnya yang kemudian perlu dia lakukan, sehingga hal-hal negatif itu begitu masuk dia menggunakan ilmu-ilmu yang kemudian diberikan orang tuanya itu untuk istilahnya membantu menolak begitu senjatanya yang dia pegang. Kemudian tentu pengawasan. Nah, pengawasan ini kita tahu bahwa sekarang ini di tengah keadaan ekonomi juga yang masih sulit seperti ini, memang orang tua mungkin sibuk mencari pekerjaan sehingga pengawasan terhadap anak itu tidak ada, atau mungkin kurang. Sudah dibiarkan kurang dan sebagainya. Apalagi mungkin orang tua yang mungkin harus bekerja di luar kota atau bekerja di tempat bekerja yang tidak sama, terakhir anak sendiri di rumah dan sebagainya. Karena ketika tidak dekat dengan anak, komunikasi yang tadi tidak terjadi. Kemudian pengawasan langsung terhadap HP dan sebagainya, bukan berarti bahwa anak tidak dibiarkan untuk menggunakan HP, tetapi harus yang terkontrol. Kapan dia harus menggunakan HP, konten-konten mana yang perlu dia masuk, karena sekarang banyak peredaran narkotika juga bisa melalui HP, proses penjualannya, memesan online dan sebagainya. Kemudian juga dulu beberapa tahun yang lalu ada beberapa aplikasi yang sempat heboh yang bisa menghantarkan orang kepada mabuk narkoba. Dia mau pakai narkoba, dia sudah begitu dia sudah bayar, dia tinggal klik jenis narkobanya, lalu suara yang di headset, kemudian dengan gambar yang ada di layarnya menghantarkan dia seperti lagi mabok narkoba tersebut. Di beberapa waktu lalu sempat heboh itu. Dan pengawasan selain HP, pengawasan terhadap kebiasaannya dia, apakah dia menggunakan merokok, alkohol atau hal-hal negatif lainnya, sebenarnya mudah untuk dia, atau dia menggunakan narkotika dan sebagainya, sehingga tanda-tanda karena orang tua lebih banyak bersama anak, sehingga perubahan-perubahan apa yang kemudian ada di remaja ini atau di generasi muda ini lebih cepat terdeteksi, sehingga kalau terlanjur pakai kita mau rehabilitasi dan sebagainya, hal-hal yang kemudian kita pikirkan untuk kita lakukan. Baik. Sehingga pendekatan-pendekatan itu memang harus dilakukan.
9: Tapi selain keluarga, terus kayak misalnya komunitas-komunitas juga didekati oleh BNNK, karena kan komunitas-komunitas anak muda ini kan sekarang banyak ya, hampir setiap anak muda itu mereka punya komunitas masing-masing gitu, entah itu mau komunitas motor, komunitas apa gitu ya, dance dan lain-lain. Nah, ini juga tentu rawan, syukur-syukur komunitas mereka tuh melakukan hal-hal yang positif, kalau yang negatif, karena ini juga pihak-pihak yang mudah untuk mempengaruhi teman-teman sebayanya gitu.
10: Jadi ya, pendekatan komunitas juga memang terus dilakukan selama ini. Mungkin komunitas yang mungkin agak aktif dengan kami adalah teman-teman di OMK maupun juga ada juga di Pemuda Gemit yang selama ini aktif melakukan kegiatan. kan. Selain itu juga komunitas-komunitas lain yang mungkin non organisasi keagamaan, itu juga memang kita berikan pemahaman, walaupun belum banyak komunitas, tetapi setidaknya ada beberapa yang kita kasih informasi dari bahaya narkoba. Setidaknya mereka tahu bahwa bahaya narkoba seperti ini, sehingga kita tidak boleh menggunakannya.
9: Iya, kita juga berharap mereka itu tidak hanya menjauh, tetapi ketika melihat orang-orang yang terindikasi sebagai pengedar atau penjual, mereka bisa aktif melapor begitu. Misalnya ketahuan orang yang mulai mengajak nih, mereka bisa melapor kayak misalnya ke BNN, ke pihak kepolisian, sehingga bisa memutus rantai begitu kan.
10: Yeah.
9: Setelah tahu mereka jangan biarkan, jadi mereka juga dilatih, diajak untuk melapor kalau menemukan orang-orang yang mulai mengajak mereka, mengalihkan mereka untuk menjadi pengedar atau pengguna.
10: Iya. Di setiap informasi yang kita berikan selalu disampaikan bahwa apabila mungkin kita menemukan hal-hal yang mungkin menjurus kepada penggunaan narkotika, baik kita ditawarkan atau ada yang menggunakannya dan sebagainya, dilaporkan kepada kita melalui, misalkan kalau di sekolah melalui gurunya, sehingga bisa melaporkan kepada kita, atau melalui di masyarakat mungkin melalui desanya kalau memang tidak langsung mengetahui BNN-nya, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang harus memang dilakukan. Misalkan kalau memang dia terlanjur pakai, maka kita harus rehabilitasi. Kemudian kalau memang berhubungan dengan penjualan dan sebagainya, mungkin teman-teman penyidik atau penyelidik yang di BNN atau kepolisian bisa bertindak untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. Dan terkait memang laporan ini, beberapa pasien atau klien yang kita lakukan perawatan itu juga berdasarkan informasi dari masyarakat. Ada juga yang langsung melapor sendiri, walaupun beberapa yang kita rawat mungkin bukan narkotika, tetapi bahan-bahan adiktif yang mungkin ada di sekitar kita yang mungkin membahayakan mereka. Itu juga atas laporannya mereka sendiri, juga atas laporan masyarakat.
9: Kita lihat generasi-generasi muda ini kan ada juga yang termasuk kaum rentan, dalam arti mereka kayak putus sekolah. Itu kan di desa-desa atau di pelosok itu kan banyak ya. Dan itu kan mereka selalu kebanyakan tuh memilih untuk menjadi tenaga kerja di luar daerah. Terus tiba-tiba mereka pulang-pulangnya kondisinya sudah kayak orang gila dan lain-lain. Ini kan ibaratnya apa ya, kita memang tidak menuduh sih, tapi sebenarnya itu kan kayak tipe-tipe mereka tuh kayak pengguna gitu. Apakah kayak misalnya tidak ada kayak program yang menyasar dengan pemerintah desa untuk ya sesekali lah, mungkin sebulan sekali turun ke desa melihat anak-anak muda yang rentan, kayak misalnya mereka putus sekolah, itu mereka juga sebenarnya perlu untuk diberikan kayak sosialisasi agar mereka tahu, sehingga ketika mereka memilih untuk bekerja ke suatu tempat, mereka sudah tahu, oh, ini hal ini tidak boleh, ini saya sudah pernah dengar, saya sudah pernah tahu, ini saya harus jauhi, kalau saya menggunakan hal ini, itu akan dampaknya sangat buruk untuk saya, begitu.
10: Ya, terkait tenaga kerja di kita tahu bahwa kita daerah Belu atau daerah NTT kan banyak juga memberikan tenaga kerja kita yang keluar. Banyak juga di perusahaan-perusahaan sawit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, beberapa yang pulang ke sini sama seperti disampaikan, ada yang sakit-sakitan, ada yang sampai gila dan sebagainya. Dan beberapa yang sempat kita rawat memang berdasarkan informasi keluarga atau bahkan pengakuan orangnya sendiri bahwa memang mereka menggunakan narkotika di sana. Dan kita tahu bersama bahwa di daerah-daerah sawit itu memang pada saat musim-musim produksi memang membutuhkan tenaga yang lebih dan sebagainya. Jadi banyak yang kemudian menggunakannya sebagai doping untuk istilahnya membuat mereka lebih fresh dan sebagainya, sehingga bisa bekerja dalam jangka waktu yang panjang, bisa menghasilkan, apalagi tuntutan perusahaan harus sekian ton dan sebagainya. Sehingga peredaran narkobanya dalam tanda kutip agak sedikit naik biasanya di musim-musim seperti itu. Nah, ketika mulai sakit-sakitan biasanya perusahaannya kirim balik. Nah, oleh karena itu pentingnya memang informasi diberikan kepada desa, masyarakat desa. Nah, melalui Kesbangpol dan juga Kementerian Desa, kita sudah bekerja sama membuat program yang namanya Desa Bersih Narkoba. Nah, untuk di Belu sudah sangat bagus, kita merupakan salah satu kabupaten di wilayah NTT yang memiliki di Pemda Belu memiliki anggaran paling besar untuk pemberian informasi anti narkoba, terlebih untuk mereka yang mau bekerja keluar untuk mencegah peredaran narkoba atau pemakaian narkoba di tempat kerja. Nah, sejauh ini lagi berjalan dan hampir sebagian besar desa itu sudah masuk. Kemarin yang terakhir beberapa minggu lalu di Tialai, di Masuk Desa Veto Timur, itu bersama kepala desa dan beberapa unsur terkait, kita memberikan informasi edukasi satu paketan dengan kegiatan-kegiatan HIV AIDS, karena biasanya penyakit yang saling berdampingan, betul, sehingga informasi narkoba, informasi terkait HIV AIDS, juga malaria, kita tahu di daerah-daerah luar juga, seperti Papua dan sebagainya, masih banyak kasus malarianya. Sehingga biasanya kita bergandengan dengan teman-teman dari puskesmas atau dinas kesehatan, berbarengan untuk memberikan informasi, terlebih sasarannya lebih kepada mereka-mereka yang mungkin anak-anak muda yang siap untuk kerja, yang tidak melanjutkan kuliah dan sebagainya, bekerja di luar, kita selalu memberikan informasi.
9: Oke. Nah, selama ini dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, pokoknya upaya sosialisasi untuk penggunaan narkoba lah, gitu. Apakah selama ini ada kayak suatu masalah atau kendala yang dihadapi dari BNNK sehingga minta dukungan dari masyarakat agar mereka juga turut serta mendukung dan berpartisipasi membantu BNNK untuk memberantas narkoba ini di daerah kita? Jangan sampai ada gitu.
10: Sejauh ini memang kendala kita ada di anggaran. Nah, kita mencoba untuk melakukan kegiatan non anggaran. Mungkin kami pergi, misalkan ada kegiatan-kegiatan yang misalkan ada pembagian BLT ataupun juga kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul di desa, musyawarah desa dan sebagainya. Kami bisa bergabung, kita tidak harus berbayar. Atau kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika mendatangkan narasumber kita harus memikirkan sejumlah uang transportasi dan sebagainya. Itu sudah menjadi tupoksinya kami, yang memang kami harus memberikan informasi, sehingga lewat momentum ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mendengar dan sebagainya, apabila ada kelompok kecil atau satu kelompok besar, kelompok arisan sekalipun yang mungkin ingin mendengarkan informasi narkoba, kita berikan secara gratis kepada Bapak Ibu. Kita di calling kapan saja, kami ada beberapa tim penyuluh siap untuk memberikan informasi narkoba. Tidak usah takut untuk membayar dan sebagainya, karena memang kita memang tupoksinya memang untuk itu. Nah, biasanya memang ada kegiatan-kegiatan dari kita sebelum efisiensi anggaran, mungkin kita menyediakan transportasi atau snack untuk pesertanya. Tetapi karena di tengah efisiensi seperti ini, mungkin hal-hal seperti itu tidak ada. Nah, salah satu kendalanya juga adalah orang sudah berpikir bahwa setiap kali ada pertemuan pasti ada transportasinya. Nah, biasanya kalau kegiatan itu dimulai oleh diinisiasi oleh instansi, maka orang berpikir bahwa instansi datang ke sini kemudian akan memberikan kita sejumlah uang transport dan sebagainya. Dan ini sudah kita tidak bisa hindari, itu sudah terbersit di dalam pikiran, pertemuan ada uang. Nah, tetapi tidak semua pertemuan ada uang, apalagi kalau misalkan di tengah efisiensi seperti ini. Sehingga kami mencoba untuk nebeng lewat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa. Misalkan pas ada desa ada pertemuan di evaluasi di desa atau pembagian BLT, musyawarah atau kegiatan yang mengumpulkan orang, itu biasanya kita saling calling antara kita dengan desanya. Setidaknya kita bisa hadir, diberikan waktu 20 menit atau 30 menit untuk sharing atau memberikan informasi. Dan mungkin kalau dari pihak sekolah biasanya pada saat MOS, ya bulan Juli, bulan depan lah. Bulan depan itu biasanya sekolah sudah memasukkan itu sebagai salah satu agendanya mereka. Dan sekali lagi mungkin untuk pihak sekolah juga, kita jangan berpikir soal uang transportasi bagi penyuluhnya atau petugasnya, karena memang itu sudah tugas kita, dan memang yang harus kami lakukan.
9: Oke. Baik, sebagai closing statement ini, apa pesan untuk generasi muda agar jauhi narkoba? Jangan kita ada masalah dulu baru kita berpikir, aduh dulu coba saya jangan coba, baik ya, saya jangan pakai, baik. Nah, lebih baik tidak sama sekali dari sekarang dan seterusnya ya, daripada kita sudah terlanjur dan kita menyesali itu di kemudian hari, itu tidak berguna.
10: Iya. Oke, baik. Kita tahu bersama bahwa semua teman-teman, adik-adik kita yang sebagai generasi muda, adik-adik semua atau generasi muda inilah yang kemudian nanti akan menjadi fondasi atau sebagai dasar dalam negara ini. Perkembangan negara ke depan ada di tangan-tangan generasi muda atau ada dari kita ini. Sehingga untuk menciptakan generasi emas nanti, mudah-mudahan tidak ada generasi kita atau anak-anak kita, terlebih di Kabupaten Belu ini, yang menggunakan narkotika. Kita berharap generasi kita sehat, semua cerdas, semua bisa produktif, semua yang baik-baik ada di mereka, sehingga kita bisa menyongsong 2045 dengan baik. Terlebih tidak boleh pakai narkoba, karena kita berada di perbatasan negara. Kita yang bagus-bagus ada, tetapi yang jelek-jelek juga pasti akan menghantui yang baik-baik ini. Sehingga mudah-mudahan kita tidak terjerumus dalam peredaran narkotika, baik kita pakai untuk diri sendiri maupun kita membantu orang untuk menjual atau menjadi kurir dan sebagainya, karena akan berisiko terhadap masa depan kita. Sehingga kalau kita terlibat di dalam, maka generasi emas tadi tidak akan tercapai, yang ada malah generasi besi tua yang kita dapat.
9: Betul ya, generasi besi tua. Apa sih gunanya?
10: Ya, tidak. Dan mungkin ya, yang saya sedikit mengulangi mungkin pesan terkait penggunaan vape. Karena banyak vape sekarang yang kemudian sudah diganti isinya atau sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ada unsur-unsur narkotika atau ada unsur-unsur obat penenang lainnya yang sudah, atau obat-obat terlarang lainnya yang kemudian sudah ada di dalam peredaran vape, sehingga sudah terlanjur menggunakan vape pun mungkin kita mencoba untuk menghindarkan diri dari penggunaannya, terlebih generasi muda.
9: Betul, lebih baik ya tidak sama sekali ya,
10: tidak sama vape sekali
9: ataupun rokok, jangan ya, karena itu juga dampaknya, kurang baik
10: kesehatan.
9: Ya. Baik, terima kasih ya, ini Pak sudah datang memberikan edukasi, sosialisasi untuk pendengar dari Atambua, terutama generasi muda. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bisa membuka pemikiran mereka, wawasan mereka, ya, sehingga kedepannya mereka mau melangkah melakukan sesuatu apapun, jangan sebagai pengguna, pengedar ataupun menyentuh narkoba gitu.
10: Iya. Karena itu dampaknya. Mungkin saya tambahkan satu ya, lupa ya. Sudahlah, nanti di tanggal, satu tanggal penting mungkin kami memperkenalkan tanggalnya, mungkin banyak yang belum tahu, di tanggal 26 Juni. Setiap tanggal 26 Juni semua insan narkotika, bukan hanya BNN tetapi seluruh lapisan, kita akan merayakan Hari Anti Narkotika Internasional atau sering dibilang HANI di setiap tanggal 26 Juni.
9: Oke.
10: Ya, jadi mudah-mudahan momentum ini menjadi momentum yang baik untuk kita membebaskan diri dari jeratan narkoba.
9: Amin ya. Karena generasi emas itu kan harus bersih dari segala macam ya,
10: segala macam yang jahat-jahat ya, terlebih ya, narkoba.
9: Karena narkoba ini kan merusak apa ya, otak kita, merusak hidup kita,
10: fisik dan mental. Fisik kita, jadi semua lini dia masuk, dia habis. Masuk,
9: jadi membuat kita tidak berdaya.
10: Siap.
9: Tentunya tidak ingin kan menjadi manusia yang tidak berdaya.
10: Iya.
9: Jadi harus
10: harus jauhi, berdaya.
9: Harus berdaya dengan menjauhi
10: narkoba.
9: Oke, terima kasih sekali lagi Pak.
10: Ya, dan terima kasih banyak juga dari sudah mengundang kami.
9: Siap, kita sama-sama ya mengedukasi terutama anak muda kita untuk kita bisa ciptakan generasi emas di tahun 2045.
10: Siap.
9: Oke. Terima kasih sekali lagi.
10: Terima kasih juga.
9: Selamat pagi, sampai jumpa. Pendengar, sampai di sini dialog untuk di pagi hari ini, generasi tanpa narkoba. Kita akan jumpa lagi di topik berikutnya di lain waktu.

Terima kasih. Baru saja Anda ikuti program Sanksi di Atambua siang ini. Dengarkan selalu program ini setiap hari Rabu dari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Sanksi di Atambua siang ini.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Pendengar, saat ini banyak orang tua mengeluhkan kondisi anak yang mengalami keterlambatan bicara karena sering bermain HP. Nah, masalah ini muncul pendengar karena anak kurang berinteraksi langsung dengan manusia di lingkungan sekitar rumah mereka. Hal ini pendengar disampaikan Dr. Sieni SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Monsinyur Gabriel Manek Atamboa. Ia mengungkapkan anak sering telat bicara karena kurang komunikasi. Kondisi anak yang belum bisa berbicara seringkali menyebabkan tantrum hebat saat ingin masuk sekolah. Kebiasaan orang tua juga yang memberikan uang kepada anak kecil agar tetap tenang juga menjadi masalah besar. Anak akhirnya belajar belanja sendiri ke kios, padahal usianya masih sangat kecil dan butuh perhatian. Menurut Dr. Sieni, uang tersebut biasanya digunakan anak untuk membeli aneka minuman manis yang sangat tidak baik bagi kesehatan. Lidah anak pun menjadi terbiasa dengan rasa manis berlebihan dibandingkan makanan sehat buatan ibu sendiri. Ia menyampaikan kadar gula dalam minuman manis modern saat ini sangat tinggi sehingga membahayakan pertumbuhan fisik anak. Dr. Sieni menambahkan bahwa susu kemasan yang dikonsumsi anak juga seringkali hanya berisi pemanis buatan saja. Untuk itu, Dr. Sieni berharap pola asuh yang salah seperti itu harus segera diperbaiki agar masa depan anaknya tetap terjaga. Ya, pendengar RRI, dokter anak soroti fenomena anak telat bicara akibat terlalu sering bermain HP. Demikian informasi ini selengkapnya, silakan akses di situs rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: semua kita, semua masyarakat pengguna wisata religi, pengunjung maupun pengelola itu sendiri sebetulnya harus sama-sama menjadi bagian dari penanganan sampah itu tersendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan petugas, kita punya keterbatasan. Petugas yang hari-hari ini bertugas di sana memang setiap hari, baik hari biasa maupun hari libur, siaga di sana. Tetapi kita punya keterbatasan dalam kaitan dengan penanganan. Sehingga kami sangat berharap dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan untuk melibatkan seluruh masyarakat, termasuk terutama pengunjung yang datang berkunjung.
1: Karena kan kita lihat ya, banyak sekali sampah-sampah, baik itu sampah plastik, sampah apapun itu berserakan di sampai ke areal pantai ya, di bahu jalan. Nah, ini kan menimbulkan apa ya, penampakan yang kurang bagus begitu.
0: Baik, dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, memang kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Yang pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau masuk di tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik, penggunaan sampah yang tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang.
1: Patung Bunda Maria ya, tempat wisata rohani itu menjadi salah satu ikon yang banyak.
2: rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

cintaku telah di ujung jalan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dua siang ini.
1: Dengan prosedur Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warajio meyakini rupiah akan kembali menguat ke rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, ada sejumlah faktor utama yang dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dari sisi eksternal, Peri menilai kondisi global akan membaik sehingga mendorong masuknya kembali aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Dari dalam negeri, Peri menyebut fundamental perekonomian Indonesia masih kuat ditandai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini ditambah dengan tingkat inflasi relatif rendah, cadangan devisa mencukupi, dan imbal hasil yang menarik bagi investor asing. Gubernur BI mengaku optimistis ekspor dan devisi hasil ekspor akan meningkat untuk menambah penerimaan negara. Menurutnya, kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Faktor lain yang akan mendukung penguatan rupiah ke depan adalah intervensi pasar oleh BI. Ini tentunya didukung kebijakan BI lainnya untuk memperkuat sektor keuangan dan menjaga stabilitas nilai tukar. Ya, pendengar, itu dia beberapa faktor pendorong agar rupiah bisa kembali normal diungkap oleh Gubernur Bank Indonesia. Selengkapnya informasi ini silakan akses di situs rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini. Sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
0: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

Pendengar Pro 1, RRG Tambua di mana saja Anda berada. Demikian ya sejumlah informasi tadi kami sudah hadirkan untuk Anda semuanya di Tambua siang ini. Dan pendengar Pro 1, saatnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malik.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Bek Genoa sekaligus bek Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda, atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSP FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita kena. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, ada masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Tambua, saatnya kami update informasi tentang budaya dan juga tradisi. Serta tadi kami sudah hadirkan lagu daerah tradisional. Nah, pendengar RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita akan sampaikan informasi untuk Anda ya. Kali ini kita informasinya tentang tradisi Babako Babaki. Ini menjadi bagian penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau. Tradisi ini pendengar merupakan bentuk perhatian kasih sayang dan tanggung jawab keluarga dari pihak ayah terhadap anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam masyarakat Minangkabau, pihak Bako merujuk pada seluruh keluarga dari garis ayah. Sementara anak yang lahir dari seorang ayah Minangkabau dan ibu yang berasal dari suku tertentu dikenal dengan sebutan anak Pusako, anak pisang, atau anak ujung emas. Meski sistem kekerabatan Minangkabau menganut pola matrilineal yang menempatkan garis keturunan pada pihak ibu, keluarga ayah tetap memiliki peran penting dalam beberapa tahapan kehidupan anak Pusako. Menurut anak Minangkabau, menurut adat Minangkabau, terdapat 4 peristiwa penting yang menjadi tanggung jawab pihak Bako, yakni saat turun mandi atau pemotongan rambut setelah kelahiran, prosesi pernikahan, pengangkatan penghulu bagi laki-laki, serta saat kematian. Prosesi pernikahan tradisi Babako Babaki dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah. Dalam pelaksanaannya, rombongan keluarga ayah datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa berbagai hantaran sebagai simbol dukungan dan kasih sayang kepada anak Pusako yang memasuki kehidupan berumah tangga. Pendengar, prosesi Babako Babaki juga dimeriahkan dengan arak-arakan adat yang mengiringi calon pengantin wanita kembali ke rumah keluarga ibunya. Rombongan terdiri atas ninik mama, kerabat, dan para perempuan yang menjunjung berbagai hantaran. Di beberapa daerah, arak-arakan turut diiringi musik tradisional yang menambah semarak suasana. Pendengar, hingga kini tradisi Babako Babaki tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Minangkabau yang syarat makna. Selain memperkuat hubungan kekeluargaan antara pihak ayah dan anak Pusako, tradisi ini juga menjadi simbol kebersamaan, penghormatan terhadap adat, serta bentuk dukungan keluarga dalam mengawali kehidupan rumah tangga. Ya, pendengar, itu dia tradisi Babako Babaki, wujud kasih sayang keluarga ayah. Informasi ini kami sampaikan untuk Anda pendengar, dikutip dari situs rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami ya, karena masih ada informasi lain yang akan kami sampaikan untuk Anda.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Tangan itu yang Paul bilang konsekuensinya berarti terjadi kepada para tuan-tuan apa acaranya termasuk para ratunya. Ratu itu bakalan ya mungkin tidak sempurna menjadi ratu, dia akan fatal di pertengahan jalan. Berarti bisalah mati begitu dalam ajaran adat jika kita mau melakukan untuk istilahnya yang penting dia jalan ritusnya. Kasihan. Contoh macam banyak hal sekarang kejadian.
2: Iya.
1: Para ratu-ratu dulu sudah melakukan ritualnya, mereka sudah bilang sudah sempurna. Nyatanya belum sempurna. Sampai sekarang kami sebagai ratu baru sekarang, bekas-bekas kami punya orang tua dulu, kami perbaiki ulang, kami lakukan pemulihan ulang. Begitu.
2: Oke. Baik. Dan ini memang dibutuhkan peran dari penerus begitu ya, termasuk Bapak Cornelis juga selaku rato begitu ya, untuk memulihkan, untuk melengkapi ritual yang memang salah satu tahapannya sonde dilakukan begitu ya. Kalau untuk tahapan yang paling krusial begitu dalam tradisi galing tulang ini Bapak, yang paling krusial yang harus dilakukan begitu, entah itu sebelum ya, sesaat ataupun sesudah prosesi pembongkaran kuburan dilakukan begitu.
1: Iya. Itu sesudah ritual baru pembongkaran kubur-kubur tersebut. Ketika kemudian arwah itu, arwah sudah betul-betul sempurna dia turun, berarti kita lakukan pembongkaran kubur.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah manggaleceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

Pendengar Radio Tambua, pernahkah Anda mendengarkan tradisi Mananti Bali? Ya, pendengar prosa itu tradisi Mananti Bali atau Maanta Bali ini masih menjadi bagian penting dalam rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau di wilayah Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Tradisi ini mencerminkan tanggung jawab keluarga calon pengantin pria dalam membantu memenuhi kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan pihak calon mempelai wanita. Dalam adat Sungai Pagu, terdapat dua istilah yang digunakan untuk prosesi tersebut, yakni Mananti Bali dan Maanta Bali. Mananti Bali dilaksanakan di kediaman calon pengantin wanita, sedangkan Maanta Bali diawali dari rumah calon pengantin pria menuju rumah keluarga calon mempelai wanita. Pada prosesi ini, rombongan keluarga atau utusan dari pihak calon pengantin pria datang secara beriringan sambil membawa berbagai hantaran berupa bahan kebutuhan pokok yang akan digunakan dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Hantaran tersebut dijunjung dan diantarkan langsung ke rumah calon pengantin wanita sebagai simbol dukungan serta tanggung jawab keluarga laki-laki. Pendengar RRI Tambua, bagi masyarakat Sungai Pagu, tradisi Mananti Bali dan Maanta Bali tidak hanya menjadi bagian dari prosesi adat tetapi juga sarana mempererat hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Tradisi ini sekaligus menunjukkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kebersamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini, masyarakat adat Sungai Pagu terus mempertahankan pelaksanaan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Keberadaan menjadi salah satu kebudayaan budaya Minangkabau yang mencerminkan kuatnya nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Oh, ternyata tradisi Mananta Bali dan Maanta Bali Sungai Pagu ini adalah prosesi pernikahan adat Minangkabau di wilayah Sungai Pagu. Oke, itu dia pendengar informasinya kami sampaikan untuk Anda. Dan informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs rri.co.id. Oke, untuk melengkapi informasi ini kita akan hadirkan satu lagu Minang ya, dengan judul kita pilihkan yang asik ya, biar kita goyang-goyang di siang hari ini tidak mengantuk ya, Pusaro Cinto.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

0: membuat satu wadah untuk anak-anak muda atau remaja yang misalkan ada anak-anak yang putus sekolah karena biaya sekolah atau ada yang tidak sekolah sama sekali atau ada anak-anak SMA, SMK yang setelah sekolah mereka tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, maka beta punya suatu harapan besar untuk ada satu kelompok ada satu wadah pelatihan penenun dan pewarnaan alami supaya anak-anak muda khususnya untuk perempuan misalkan mereka tidak melanjutkan perkuliahan atau sekolah lagi, mereka tidak perlu mencari pekerjaan di luar seperti mereka harus keluar kota untuk cari kerja atau mereka harus keluar negeri untuk cari kerja. Jadi menurut beta pemerintah juga berperan penting untuk mengatasi hal ini. Kalau ada wadahnya, beta yakin pasti ada banyak sekali anak muda yang datang untuk belajar.
1: Setuju. Ya. Apalagi di Kota Kupang sendiri.
0: Betul. Ya.

saya hawakan sebuah ritual sapanarat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetum disebut pekoan. Sapana sewaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Kadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Pak Rizal, Pak Levi mengawali perjumpaan ketong di Alor sore hari ini. Dan seperti biasa di jam 2 sampai jam 3 ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang pengen mau request boleh lagi tunggu, karena nanti sampai sejam ya. Nanti jam 4 ada program yang lain lagi. Nanti kita bakal kasih informasi dan juga bakal ada warta berita Skorwil 6 ya. Dan juga nanti di jam 6 sore juga akan ada warta berita produksi RRI Pro 1 Atambua. Mengawali dengan harta dan kesetiaan dari Rizal, itu pertanda bahwasannya Anda boleh merequest di line WhatsApp ataupun di Facebook ya, RRI SP Alor. Banyak yang mau request lagu-lagu dangdut, ada Irap Stardust, Maafkan Takutku, ada Luluk Lumewa Bunga, Pungkasane, ada Noval Stardust dengan Rungwani Nembung, ada juga Pria Idaman dari Rita Sugiarto ya, ada juga Wita Sofi featuring Jackson Seran, Angin Malam, terus ada juga lagu dari Via Alvia, Kopi Dangdut, ada Sayang dengan miliknya Via Valen ya, dan juga ada Tia Monica, Da Roll, boleh direquest. Aku tunggu dari sekarang.

atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian.

special official music video ya. Dan buat kamu yang lagi pantau kakak Iki, terima kasih requestnya diputar, nanti bakal lanjut, sabar. Kakak, terima kasih lagunya sudah diputar. Oke, dari Iko Kangki, Sayang No Love ya, Valen sudah diputar tadi ya. Dari Erik, terima kasih Kangki Vita Alvia sudah diputar, Kopi Dangdutnya tadi sudah diputar ya. Dan yang masih mau request juga, masih tunggu ya, ada beberapa lagu yang masih tersisa, masih panjang lah, masih 30 menit ke depan. Ada Wita Sofi featuring Seseran Angin Malam, terus ada Pria Idaman dari Wita Sugiarto, ada Irap Stardust, Maafkan Takutku, ada Luluk Lumewa, Bunga Pungkasane, terus ada Novel juga, Rewen atau Rung Wani Nembung.

Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama jomo. Katanya, menerapkan jomo pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. Jomo merupakan singkatan dari

0: of missing out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.
1: Radio Republik Indonesia, peduli pemilu.
2: Peduli pemilu.
1: Pendengar, tahukah Anda kapan penggunaan kata petahana dan incumbent di Indonesia? Kata petahana atau dalam bahasa Inggrisnya incumbent berasal dari kata tahana yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan. Dalam politik, petahana atau incumbent adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat yang sedang menjabat dengan kandidat baru. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada tanggal 6 Februari 2009 sebagai padanan kata dalam konteks pemilihan umum Presiden Indonesia 2009. Menurutnya, alasan penggunaan kata ini baru digunakan pada waktu itu sebab sebelumnya Presiden Soeharto tidak memiliki penantang. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk kata petahana dalam konteks pemilihan presiden. Walaupun begitu, penyematan kata petahana atau incumbent saat ini meluas dalam pemilu pada umumnya. Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada 2024 ini? Pedoman teknis jadwal dan tahapan pilkada ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten atau Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Berikut perangkat yang dipilih saat pilkada. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
3: Radio Republik Indonesia, peduli pemilu.
2: Peduli pemilu.
4: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
1: 97,2 RRI.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di ex-kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa,

Dan akhirnya Pro Dangdut Dangdut adalah kita berakhir ya. Ada Dinda yang sudah request Allah Mpun Jorok, terima kasih. Kakak Noval, terima kasih. Lagunya Rung Rawi Nembung juga sudah diputar. Ada Iraf juga sudah diputar ya, maafkan takutku. Dan spesial buat yang lagi nongkrong di Kadelang selamat sore saja. Dan requestan sudah berakhir ya di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kita beralih ke program selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: sore ini.
1: Kali ini Kepala Staf Presiden KSP Jenderal Purn Dudung Abdul Rahmat menerima audiensi dengan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Jajaran BGN tiba di Bina Graha Kantor Staf Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pimpinan BGN yang mengikuti audiensi tersebut yakni Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Selain itu juga audiensi juga diikuti Wakil Kepala Agustina Arumsari dan Trenggono. Jajaran pimpinan BGN langsung masuk ke dalam gedung Bina Graha setibanya di depan kantor KSP. Pertemuan jajaran pimpinan BGN dengan KSP Jenderal dilakukan secara tertutup.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: RRI

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan

0: juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: Kali ini Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kukan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan juga pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan juga Turki, khususnya setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Kamis 4 Juni 2006 lalu. Dan menurut dari Talib sendiri, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan juga Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bisa-bisanya ya hujan di bulan Juni ya, tapi inilah alam ya, kita tidak pernah tahu. Yang lagi on the way mungkin bisa berhenti, jangan memaksakan karena nanti sakit ya. Ini hujan tiba-tiba seperti ini berbahaya juga sih sebenarnya, tapi kalau ada mantel gunakan mantel ya kan. Nah, informasi selanjutnya, Serena Williams menandai kembalinya ke lapangan tenis dengan meraih kemenangan di turnamen Queen's Club 2026. Mantan petenis nomor 1 dunia itu memang menang setelah absen selama 1375 hari, dan Williams berpasangan dengan petenis muda Kanada Victoria Mboko. Pada nomor ganda mereka mengalahkan unggulan ketiga Erin Routliffe dan juga Nicola Milekar-Martinez dengan skor 7-6, 6-2 pada Selasa 9 Juni 2026.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 112 Ayat 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak dibenarkan untuk terus jalan bila hendak belok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Berdasarkan undang-undang, pengendara yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi tegas, ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp250.000.
1: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

kali ini bencana hidrometeorologi yang melanda kota Langsa Aceh pada November 2025 menjadi salah satu peristiwa paling berat saat akses menuju kota terputus akibat banjir dan juga longsor. Wali kota Langsa Jeffrey Santana Putra pulang menggunakan kapal Republik Indonesia KRI sambil membawa bantuan logistik untuk warga terdampak. Jeffrey juga mengaku menerima kabar banjir saat berada di Jakarta untuk menghadiri agenda resmi pemerintah. Sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, ia mendapat telepon dari istrinya yang mengabarkan rumah mereka telah kemasukan air. Ia kemudian berupaya kembali ke Langsa, namun sejumlah jalur menuju kota tersebut terputus akibat banjir dan juga longsor, yang sementara jaringan komunikasi juga terputus hingga koordinasi menjadi terbatas. Ia mengatakan bahwa 5 titik akses menuju Langsa terisolasi. Opsi menggunakan helikopter pun batal dilakukan karena cuaca buruk dan kondisi siklon yang melanda kawasan tersebut.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: penuh arti.
1: Kali ini sembari menanti warta berita skor 6 di jam 5 nanti, kita masih ada informasi dari RRI terkait di Jakarta. Dari Kementerian Perindustrian terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia industri sebagai strategi mendukung transformasi manufaktur nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan vokasi industri yang menerapkan konsep link and match dengan kebutuhan industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa lembaga pendidikan vokasi Kemenprin disiapkan untuk kebutuhan industri. Menurutnya langkah tersebut menghasilkan lulusan berpengetahuan, terampil, berkarakter industri kuat dan juga

Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Kerajaan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mitosalak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA.

kehormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian Soe TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, A.A. Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda. RRI Stasiun Produksi Alor.

0: harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI Ender Kardus Kota melaporkan.
1: Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Berikut laporan Christian Dimau.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Manumutin bersama Yayasan Peduli Timur Ana Mandiri menghentikan sementara pelayanan makan bergizi gratis selama 2 hari. Layanan ini sebelumnya menjangkau 16 sasaran yakni 4 PAUD, 4 sekolah, dan 8 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.477 orang. Kepala SPPG Kelurahan Manumutin Maria Gracela Hati Malekpah saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dana operasional. Ia menambahkan penghentian pelayanan berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026. Pihak SPPG juga telah mengkoordinasi informasi tersebut kepada sekolah-sekolah dan posyandu yang menjadi lokasi layanan.
3: Kita tidak melaksanakan pendistribusian makanan itu dikarenakan dengan keterlambatannya dana operasional yang dimasukkan dari pusat ke dapur MBG.
4: Itu sejak kapan?
3: Kita mulai tidak beroperasi itu dari hari Senin kemarin tanggal 8 sampai hari ini tanggal 9 Juni.
4: Itu rencana untuk operasi kembalinya kapan?
3: Kita rencana beroperasi kembali mulai besok hari Rabu tanggal 10 Juni.
2: Terkait jadwal operasi terbaru, Gracela memastikan bahwa pelayanan MBG akan kembali berjalan normal mulai pada Rabu 10 Juni 2026. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SPPG Manumutin didukung oleh 51 tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, 1 tenaga ahli gizi, dan 1 akuntan. Adapun selama masa penghentian, pelayanan masyarakat untuk sementara tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG memastikan bahwa upaya penanganan telah dilakukan agar operasional segera kembali normal.
4: Sudah dipastikan, ya?
3: Untuk itu sudah dipastikan, dananya juga sudah tersalurkan ke rekening kami dan kami juga sudah sampaikan ke PIC Yayasan beserta dengan supplier dan penerima manfaat untuk kami kembali ke distribusian besok.
2: Kondisi yang ada, ia mengajak semuanya untuk memahami dan menunggu informasi lanjutan terkait jadwal pelayanan dan memastikan semua akan tetap mendapatkan kembali pelayanan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Satgas Pangan Kabupaten Alor melaksanakan sidak pasar guna memastikan harga beras SPHP dan minyak goreng tetap sesuai head. Berikut laporan Maslan Bau.
5: Tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perum Bulog Kalabahi Stefanus Masuk kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
6: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih sesuai head. Terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga ada di mitra kami. Termasuk minyak kita juga ada dan harganya masih sesuai head. Untuk beras SPHP itu headnya di 1.300. Jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga headnya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
5: Ia menambahkan, Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Kontributor RRI SPLR Maslan Pao melaporkan.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
7: Ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
8: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
7: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
8: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
9: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunas digital titik ID, ada juga aduan konten titik ID, dan juga aduan nomor titik ID dan cek rekening titik ID. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
8: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Sekian Warta NTT sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 1 RRI Kupang
1: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para mitos.

Keuntungan Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Alor dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah hari ini diterima oleh Allah SWT.

0: Bogor sore ini.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam.

0: bersama saya, Yanti Kima. Pemerintah Kabupaten Belu kembali meraih WTP pengelolaan keuangan tahun 2025, Egy Arojo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Belu sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia selama 8 tahun berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Penghargaan tertinggi dalam ranah opini laporan keuangan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Bupati Belu didampingi oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekwan dan Kepala BPKAD dan PLT Inspektur Inspektorat yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Bupati Belu Willy Bernuslai menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah serta seluruh elemen masyarakat Belu. Menurutnya, predikat WTP bukan sekedar piala bergilir, melainkan cerminan dari kerja keras, kedisiplinan, dan sinergi yang kuat dalam mengelola keuangan rakyat.
0: Masa panen harga beras di Kota Atambua masih terbilang mahal, cukup memberatkan daya beli masyarakat.
2: Harga beras di Kota Atambua Kabupaten Belu kian melonjak harga jual. Penjualan beras kualitas rendah di pasar Atambua pada kios-kios pengecer harga jual terendah dari sebelumnya berkisar Rp12.000 hingga Rp13.000, kini dipatok pedagang Rp14.000 per terbilang mahal untuk beras kualitas baik. Beras premium sudah tembus Rp16.000 hingga Rp17.000 per 1 kg. Lebih diperparah, beras subsidi pemerintah SPHP di sejumlah kios pengecer sudah juga naik harga jual sesuai ketentuan. Per 5 kg seharusnya Rp65.000 malah naik Rp68.000, bahkan ada yang menjual di atas Rp70.000. Hal ini cukup memberatkan daya beli masyarakat. Warga tani Kelurahan Tolomlai Martin kepada RRI mengatakan pemerintah melalui dinas teknis Disperindak dan bagian ekonomi harus melakukan pengecekan ulang untuk distributor. Kualitas beras yang dijual Rp14.000 bisa dibilang tidak layak konsumsi, kondisi kotor, warna sedikit kehitaman, tetapi tuntutan kebutuhan hidup di tengah kenaikan harga hampir semua bahan pokok bagi kalangan ekonomi lemah terpaksa dikonsumsi.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 18 desa di Belu masuk tahap verifikasi faktual untuk pemekaran.
3: Pemekaran sebanyak 18 desa di Kabupaten Belu saat ini resmi memasuki tahapan verifikasi faktual yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni ini. Tahapan tersebut merupakan langkah krusial sebelum penetapan desa baru sekaligus mengarah pada pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Kabupaten Belu, Romualdus Josepiawan Manek mengatakan proses pemekaran desa telah memasuki fase verifikasi faktual. Dalam tahapan tersebut, tim akan turun langsung ke lokasi calon desa pemekaran untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi nyata di lapangan. Lanjutnya, verifikasi menjadi bagian penting agar semua syarat terpenuhi baik dari sisi administrasi, teknis, maupun kondisi real masyarakat. Menurut Kadis PMD Bumdes, proses verifikasi melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, aparat kecamatan, dan tokoh masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pemekaran desa benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan pemekaran desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan wilayah yang lebih kecil. Pemekaran desa dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerataan pembangunan juga diharapkan semakin cepat, terutama bagi wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan pun diharapkan semakin mudah. Kadis Pemdes berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar hingga penetapan desa baru. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung proses tersebut. Lebih lanjut, Iwan Manik menyebut pemekaran desa juga dirancang sejalan dengan agenda pemerintah daerah ke depan, termasuk pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun 2027 yang diharapkan sudah mencakup desa-desa hasil pemekaran. RRI Atambua, Febi Leolide melaporkan.
0: Pertanahan Belu gelar sidang panitia adjudikasi PTSL 2026 di Desa Dua Lasi.
4: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu kembali melaksanakan sidang panitia adjudikasi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah situmat selengkap atau PTSL tahun 2006. Kegiatan yang berlangsung di Desa Dua Lasi, Kecamatan Lasiolat menjadi tahapan penting dalam proses pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Ketua Panitia Adjudikasi Alosius Alfridus Ngere menyampaikan program PTSL merupakan salah satu rangkaian strategis pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan secara menyeluruh. Yang menjelaskan melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah, masyarakat tidak hanya memperoleh jaminan kepastian hukum, tetapi juga mendapatkan perlindungan terhadap hak kepemilikannya yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan produktivitas ekonomi. Lanjut Alosius, sidang panitia adjudikasi dilaksanakan terhadap 30 berkas permohonan yang telah melalui tahapan pengumpulan data fisik dan data yuridis. Melalui kegiatan ini, panitia adjudikasi juga melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengesahan data guna memastikan seluruh dokumen serta informasi yang diajukan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Melalui langkah ini, kata Pertanahan Kabupaten Belu terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui pelaksanaan sidang panitia adjudikasi di Desa Dua Lasi, diharapkan target PTSL tahun 2026 dapat tercapai secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
0: Polres Alor mengajak masyarakat memperkuat perlindungan anak menyusul ancaman kekerasan seksual yang masih terus terjadi di daerah. Laporan Stephanie Lipo.
5: Kepolisian Resor Alor melalui Kasat Reskrim AKP Amru Iksan mengingatkan masyarakat tentang bahaya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Alor. Ia menegaskan predator
6: banyak. Kalau saya melihat predator-predator di luar yang melihat anak-anak kita ini sebagai mangsa yang nantinya maka akan menggunakan sebagai media untuk menyalurkan hasrat mereka. Oleh karenanya, kita konsen kepada anak perempuan tetapi lebih konsen kepada laki-laki. Banyak sekali kasus sejenis, tetapi karena mereka malu menutup diri. Nah, ini saya mau sampaikan begini kepada kita semua orang tua. Kebanyakan pelaku itu berada di sekitar kita. Orang tua, kakek, saudara kandung, om, teman, sahabat, semua orang ini bisa berpotensi menjadi pelaku.
5: AKP Amru Iksan juga mengingatkan orang tua untuk peka terhadap perubahan perilaku anak. Anak yang tiba-tiba murung, menarik diri atau menghindari pergaulan patut dicurigai mengalami tekanan, maupun perundungan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pemerintah untuk bersama-sama melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. RRI SP Alor, Stephanie Lipo.
0: Beralih ke berita luar negeri, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Kunjungan ketiga negara Asia Tenggara itu akan dilaksanakan mulai 6 sampai 13 Juni 2026. Kunjungan tersebut merupakan lawatan perdana Landau ke Asia Tenggara sejak menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dalam keterangan yang dirilis kantor juru bicara Kemlu RI, maksud kami Kemlu Amerika Serikat, Jumat 5 Juni 2026, Landau memulai kunjungannya di Singapura. Di sana ia akan bertemu dengan para pejabat senior. Pertemuan itu bertujuan menegaskan kembali komitmen Washington terhadap keamanan kawasan serta penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Selanjutnya, Landau akan melanjutkan perjalanan ke Vietnam dan dijadwalkan menyampaikan pidato pada Forum Asian Future. Ia juga akan bertemu dengan pejabat senior pemerintahan dan pemimpin dunia usaha untuk membahas peluang peningkatan kerjasama. Setelah dari Vietnam, ia akan mengunjungi Indonesia dan akan membahas penguatan kerjasama ekonomi bilateral, termasuk upaya meningkatkan investasi bisnis Amerika Serikat guna mendorong kemakmuran bersama dan mendukung prioritas pembangunan ekonomi kedua negara. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan rangkaian kunjungan itu juga akan dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu ASEAN, termasuk kerjasama di bidang keamanan teknologi, pemberantasan penipuan daring, dan kejahatan lintas negara. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemerintah Belu kembali meraih WTP pengelolaan keuangan tahun 2025. Masa panen harga beras di Kota Atambua masih cukup tinggi, cukup memberatkan daya beli masyarakat. Saya Tiki Mam, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

para pendengar lagu otak, informasi untuk Anda. Bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Langsa Aceh pada November 2025 menjadi salah satu peristiwa paling berat saat akses menuju kota terputus akibat banjir dan longsor. Wakil Kota Langsa Jeffrey Sentana Putra pulang menggunakan kapal Republik Indonesia KRI sambil membawa bantuan logistik untuk warga terdampak. Informasi selanjutnya, Kepala Staf Presiden KSP Jenderal Dudung Abdurrahman menerima audiensi dengan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN. Jajaran BGN tiba di Bina Graha Kantor Staf Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat.

0: lagi sekarang. Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati ole
1: bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Halo, sore ini.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, bersama saya Jeffrey Futis yang akan menemani Anda di malam ini. Di malam ini di Rabu tanggal 10 Juni 2026. Saya Jeffrey Futis akan menemani Anda di edisi di malam ini di Pro 1 RRI Atambua dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar RRI di mana saja Anda berada, semoga menikmati program-program yang saya bawakan nanti.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembuah, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbehoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama dan nomor telegram.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan inspirasi.
1: Dengar Persatu RR Tambuah, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Bisa Dibicarakan, produksi oleh RRI Gunung Sitoli.

0: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Mbak?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatinu?
0: Aku bicarakan sama kamu. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bagai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, saya. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo Bange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lobang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuma masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kiadi lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inacinu. Kalau bukan di lahan Inacinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inacinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inacinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inacinu dan Amakia?
1: Kak Ingat Putri, maaf ya Kak. Ini Inacinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inacinu ini, Kak Ingat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inacinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku wa kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah pakai kayu.
2: Bale, kamu ini Inacinu, airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja, biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, Mbak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inacinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu Inacinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu kakak Ina Putri? Terus gimana? Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah Kak Ina Putri, sesama warga kok tega sih.
2: Biar adil, well, Inacinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Kau boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inacinu, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga kan. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inacinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Kalau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman, kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini, wuh.
2: Tidak apa-apa, semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, selamat dulu kakak Inacinu.
2: Lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu Area Tambua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di obrolan komunitas. Di obrolan komunitas di malam ini kita sudah terhubung dengan KKN Atapala. Beliau bernama Hendrikus JH Atapala, dipanggilannya Eng Atapala. Dengan topik malam ini kita bahas tentang generasi muda dan kontrol sosial. Kita sudah terhubung dengan Pak Eng. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Eng.
2: Selamat malam Bung Jeffrey ya.
1: Ya, betul sekali. Dipanggil malam, dipanggil juga kakak saja atau Pak Jubai. Oke. Baik, Kang, apa kabar malam ini?
2: Kabar baik. Saya mau selamat malam untuk semua pendengar dulu. Sudah lama ya tidak saling.
1: Iya, sudah lama, betul.
2: Lama nian tidak mengudara di RRI. Terima kasih sudah ada kesempatan untuk saya bisa bincang-bincang lagi di RRI.
1: Oke, baik. Kita bahas terkait topik di malam ini, generasi muda dan kontrol sosial. Oke, baik. Kakeng, bagaimana dengan mendefinisikan peran muda dalam pengawasan atau mengontrol perilaku penyimpangan di lingkungan sekitar?
2: Ya, mungkin yang paling pertama sekali saya mau bilang kepada semua yang lagi dengar ini, ini bulan Juni, kita bisa bilang ini bulan Bung Karno sebetulnya, karena Pancasila lahirnya 1 Juni, Bung Karno lahir tanggal 6 kemarin, lalu 21 nanti itu ada haulnya. Kenapa saya mulai dengan percakapan ini dengan menyebut beliau duluan, karena kita pasti bangsa ini selalu ingat dengan perkataannya yang sangat dahsyat soal saya 100 orang itu saya mau cabut Semeru, tapi kalau kasih saya 10 pemuda saja saya bisa guncang dunia. Artinya pertanyaan Bung Jeffrey tadi sekali lagi menempatkan posisi pemuda sebagai sesuatu yang vital di bangsa ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendefinisikan apa pelanggaran apa, atau mereka bisa ikut mengawasi. Sebelum mereka ada peran untuk mengawasi, mungkin kita perlu kenal terlebih dahulu apa saja hal-hal yang menjadi pelanggaran yang biasanya terjadi ya. Supaya kita ngomong tentang peran mereka, kita kenal dulu sih model-modelnya seperti apa. Sudah banyak kita kata, tapi saya pikir malam hari ini mungkin penting kita mereview sedikit ya. Ada saya kurang lebih ada 5 hal yang saya kategorikan sebagai hal yang paling sering dan paling umum terjadi, dan itu berpotensi besar terjadi dan dilakukan oleh orang-orang muda. Itu yang paling pertama, soal penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Ada penyebaran informasi palsu misalnya, ada perundungan, ada ujaran kebencian, ada kecanduan media sosial yang berlebihan. Itu kalau dari sisi teknologi. Kalau kenakalan remaja kan sudah lazim kita lihat di media. Ada tawuran kelompok, ada vandalisme misalnya, balap liar lah, macam-macam. Ada misalnya yang terlibat dengan geng yang melakukan tindak yang merugikan masyarakat misalnya. Kategori ketiga itu ada penyalahgunaan saat yang misalnya minuman miras, ada juga urusan narkotika dan obat terlarang. Ada juga yang kita lihat itu yang ada anak-anak muda kita merokok dengan menggunakan vape yang sebetulnya itu melanggar sebetulnya dari aspek ketentuan hukum. Terhadap kriminal yang lain. Lalu ada hal kelima, saya ingat itu ada pelanggaran etika akademik misalnya. Ini kan biasa terjadi di kelas-kelas kita kan. Perbuatan mencontek misalnya, plagiat ya, pemalsuan dokumen akademik ya, penggunaan AI yang sekarang lagi marah gini ya, kalau tidak terkontrol secara baik itu bisa berbahaya. Hal kanya ada ini, Jeff, perilaku seksual berisiko, soal eksploitasi seksual, ada penyebaran konten pribadi yang tidak pakai izin orang, ada pelecehan sosial secara verbal, ataupun bisa juga lihat media. Lalu yang ketujuh yang kita sedang lawan benar-benar itu soal radikalisme dan intoleransi. Lihat media kita berkembang hari-hari ini, hampir setiap kali tidak luput informasi tentang perbuatan intoleran dan hal tentang radikalisme. Itu bagaimana mungkin orang-orang muda kita terpapar atau bahkan mereka juga terlibat di dalamnya untuk melakukan penyebaran terhadap hal-hal ini. Nah, karena itu, Bung Jeffrey, kalau kita mendefinisikan ulang itu, saya mesti kembali pada pemuda itu berakar dari mana. Ya, sesungguh-sungguhnya dia berakar dari dalam keluarga. Lihatlah keluarga sebagai apa, dapur utama, dan lingkungan yang ikut mempengaruhi sebetulnya berkontribusi pula. Tetapi sepanjang keluarga kuat untuk membentengi orang-orang muda kita dari hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas itu, maka paling tidak kita mesti memperbaiki beberapa hal ini. Misalnya soal kurangnya pengawasan atau perhatian keluarga. Lalu dalam konteks pengawasan dan perhatian keluarga, ada pula pengaruh teman sebaya. Ada faktor lain, misalnya kesulitan ekonomi, ada pula yang soal krisis identitas dan pencarian jati diri misalnya. Lalu ini yang paling penting, soal ada lingkungan sosial yang permisif gitu, ada semacam pembiaran terhadap ada pelanggaran ya. Dan kontrol itu juga termasuk, misalkan kita mesti kuat terhadap paparan konten yang negatif di internet ya. Lalu karena ini era digital, maka kita perlu serius bicara tentang kita masih rendah soal pendidikan karakter ya. Dan literasi digital. Jadi, tapi saya secara positif mau melihat bahwa orang muda tidak identik dengan

0: Bung Primus, Bung Jeff di awal ya.
1: Oke, baik. Pak Eng, menurut Pak Eng, sejauh mana di lingkungan masyarakat saat ini memberikan ruang bagi pemuda untuk mengikuti, untuk ikut menegaskan moral dan nilai-nilai yang berlaku?
0: Bung Jeff.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Bisa diulangi?
1: Oh iya.
0: Di sini sangat berisik, jadi saya butuh konsen sedikit.
1: Oke, Pak Eng, sejauh mana lingkungan masyarakat saat ini memberikan ruang bagi pemuda untuk ikut menekankan moral dan nilai yang berlaku?
0: Oke, saya tidak, saya mungkin mulai dari contoh-contoh yang mudah di tempat saya tinggal saja ya. Itu kami tumbuh dalam sebuah lingkungan yang orang tua itu pertama mendefinisikan anak-anak sebagai anak bersama. Jadi tetangga punya anak juga, saya punya anak. Saya punya anak itu anaknya tetangga, dalam arti ketika mereka kami perhatikan ada perilaku menyimpang, kami akan menegur dengan sangat keras. Kami tegur saja, dan orang tuanya tidak akan apa, marah-marah misalnya. Lalu tidak berhenti di situ, itu sebetulnya ada di tindakan pencegahan. Kami mulai dulu dari soal pelibatan mereka di beberapa kegiatan yang aktif. Misalnya contoh yang paling praktis itu ada Jumat bersih. Misalnya sebelum Bapak RT datang, biasanya orang tua juga anak-anak muda itu harus ada sama-sama di pinggir jalan untuk buat kegiatan Jumat bersih. Itu salah satu contoh. Contoh lain, kami punya OMK, mereka tidak saja untuk urusan menyanyi kan gitu. Tapi kita kasih ruang kita buat pertemuan sendiri, merancang sesuatu kegiatan sendiri. Kami hanya mendengar lalu menasihati saja, mendukung sebisa kami sejauh kegiatan mereka beririsan dengan kegiatan-kegiatan rohani dan juga kegiatan-kegiatan lain yang membangun kita juga. Sehingga kalau saya mau bilang, sebetulnya peran lingkungan sebagai rumah kedua, sebagai keluarga kedua. Keluarga pertama tadi keluarga bapak mama, kakak di dalam rumah, lalu rumah paling pertama sebagai tempat pembentukan karakter, lalu lingkungan sebagai rumah kedua yang di kalangan orang tua masih sering-sering duduk bicara sama-sama. Kami di lingkungan ada pertemuan lingkungan, kami juga bicara tentang anak-anak kami, mendata mereka secara baik, mereka ada di klaster sekolah yang mana, SDK, dia SMPK, SMA, bahkan yang di kuliah pun kita tahu mereka ada di mana. Itu kira-kira.
1: Oke, baik kakak. Dengan persoalan yang kakak sampaikan tadi, bagaimana GMNI Belu, kawal kader GMI di Belu agar bisa jalan berfungsi kontrol sosial?
0: Begini, Jeff, kalau kami ini, kami ada di posisi sebagai alumni ya, kami tidak GMI aktif ya, itu adik-adik mereka. Mereka mahasiswa, mereka di organ aktif. Mereka yang paling sering itu melakukan kontrol sosial. Sebagaimana yang kita biasa ikuti, biasanya mereka memberi pikiran ke Pemdakah itu atau ke DPR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, tanggung jawab mereka kepada jalannya pemerintahan hari ini, bahwa mereka dididik untuk punya kepedulian yang tinggi kepada masyarakat kecil, sehingga bila mana ada kebijakan katakanlah yang belum berpihak atau bahkan tidak berpihak kepada masyarakat kecil, mereka pasti ngotot itu. Dan biasa lihat di berita, mereka seringkali

0: mendampingi DPR atau di masa-masa lalu mereka biasa langsung demo ke bupati atau wakil, begitu.
1: Yeah.
0: Tapi peran utama mereka tentunya adalah melatih kemampuan berpikir mereka, lalu melatih mereka untuk bisa membangun sosial, dan mereka mampu mereplikasikan apa yang dulu pernah dikerjakan oleh para pendiri bangsa. Itu satu mana-mana dulu, tapi mulai dari lingkungan. Karena ini atensinya kita soal Kabupaten Belu, maka pikiran-pikiran mereka itu diarahkan untuk bisa membantu masyarakat Belu lewat jalan pemikiran. Itu kira-kira.
1: Oke, baik, Kakak Eng. Menurut Kakak Eng, ini tadi poin yang tadi, poin pertama Kakak Eng menjawab itu terkait dengan media sosial. Menurut Kakak, bagaimana pemuda dapat memanfaatkan platform digital untuk melakukan kontrol sosial yang positif?
0: Ya, saya mulai begini. Kadang-kadang kita omong soal kontrol itu kesannya macam kita kasih batasan sih ke mereka. Sebetulnya sih, kalau saya sih sebenarnya jangan dalam definisi mengontrol sih, gitu. Mungkin pendekatannya sih lebih ke pola partisipatif. Hanya memang kita sadar betul ini, Bung Jeff, kita sudah hidup di zaman
1: modern.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dulu kita kan butuh bertemu. Mm-mm. Sekarang orang bertemu cukup dengan Zoom, misalnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi saya tidak merasa bahwa itu sesuatu yang apa ya, menjadi pandanglah itu sebagai tantangan lah. Karena generasi kita ini kan sudah berlalu. Kita hanya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk bisa usia yang Tuhan berikan. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita dan orang-orang muda kita? Nah, karena Anda bertanya soal bagaimana mereka bisa memanfaatkan ini secara positif, mari kita lihat. Saya kira RRI berapa kali merilis orang-orang muda yang hari ini berkarya di sektor UMKM misalnya, untuk memanfaatkan platform media sosial itu secara masif untuk bisa mengembangkan usaha ekonomi mereka misalnya. Pemuda kita bisa diarahkan untuk menggunakan media sosial membangun komunitas yang positif misalnya. Dulu kita punya rencana besar sekali, kan kita ini kan di wilayah perbatasan, tempat ada gagasan untuk membuat semacam kongres pemuda perbatasan itu, membayangkan bagaimana pemuda-pemuda di seluruh wilayah Indonesia yang ada di batas-batas itu, di seluruh Indonesia bisa berkumpul. Itu hanya cita. Dulu medium komunikasinya barangkali terbatas. Nah, bisa jadi seperti sekarang ini media sosial menjadi sebuah instrumen untuk mereka bisa menyambungkan tali rasa itu. Di semua platform media sosial itu sudah sangat identik dengan beberapa perkataan. Scroll, apa, subscribe misalnya, like, lalu komen dan lain sebagainya. Nah, kalau ya kita bisa memindahkan energi itu ke adik-adik kita untuk urusan-urusan yang lebih besar, misalnya mereka secara sadar tahu dan mau mencari segenerasi mereka, lalu kemudian membangun spirit bersama melalui dunia maya ini, terinternalisasi nilai-nilai tentang Indonesia yang kuat ya, tentang Nusantara, tentang
1: Sabang sampai Merauke
0: dan macam-macam yang lain. Saya kira itu mau bilang bahwa algoritma yang kita manfaatkan itu dia mesti menjadi semacam penjaga gerbang. Kalau kontrol sosial itu dilakukan oleh semua instrumen, semua stakeholder dari rumah, keluarga kah, sekolah kah, termasuk komunitas lokal, maka tidak sulit untuk itu kita pindahkan ke komunitas-komunitas orang-orang muda yang mereka juga hampir setiap saat jempol mereka selalu ada di screen. Begitu, Bung Jeff.
1: Oke, Kakak Eng, ini poin yang ke ini, menurut Kakak Eng, peran pemuda dalam mengawal jalannya. kebijakan pemerintah atau mengawasi proses pemilu agar tetap transparan kalau pas pemilu dan
0: kalau kata mengawasi barangkali terlalu ekstrim ya, karena seberapa jauh itu Insuran Pemuda bisa kita tempatkan di dalam posisi pemerintahan misalnya. Bukankah selama ini setiap kebijakan itu menjadikan pemuda sebagai objek gitu, tidak sebagai subjek? Karena kebijakan itu menurut saya rata-rata kan datangnya dari atas gitu. Berapa banyak hal-hal yang berkaitan dengan irisan kebijakan mengenai pemuda itu justru dilahirkan dari musyawarah di desa yang ada pikiran pemuda misalnya, atau musyawarah di tingkat kelurahan yang menempatkan posisi pemuda untuk bicara kami butuh ini dan lain sebagainya. Tapi sudahlah, hari ini kita ada dalam beberapa fakta menarik. Misalkan banyak pemuda hari ini sedang rame-rame terlibat dalam urusan olahraga, itu positif. Berapa banyak pemuda kita yang pulang membawa medali misalnya lewat dunia tinju, dan itu kita apresiasi sekali. Apa? Barangkali ada hal yang lebih jauh dari itu adalah bagaimana menempatkan pemuda dalam aliran energi kebijakan yang sedang berjalan ini adalah mereka mesti mendapat porsi yang penting. Sampai 20-30% itu kurang. Kenapa? Pemuda lah yang akan melanjutkan jalannya negeri ini. Maka sedini hari, jauh-jauh hari kita perlu mempersiapkan mereka dengan begitu banyak bekal. Bekal pemikiran, bekal kemampuan komparatif, bekal tentang kohesi sosial, bekal tentang kemampuan untuk memperkaya kemampuan kebudayaan misalnya, dan kemampuan rohani dan macam-macam yang lain. Nah, kita kembali ke pertanyaan Bung Jeff, ini menarik soal bagaimana mereka bisa terlibat. Ya. Kalau mereka bisa ada dalam diskusi-diskusi ya, tentang kebijakan sebuah negara, itu jarang kita jumpai di forum-forum resmi. Kita akan menemukan itu justru di deker misalnya, tempat kumpul di mana di gang-gang sempit misalnya, karena berapa kali kita dapat mereka sering tanya ini, Om Eng, kenapa jalan kita rusak begini? Ya. Kenapa kita punya got ini tidak diperbaiki? Kenapa jembatan kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Itu sebuah sinyal baik bahwa ternyata mereka peduli. Mereka peduli hanya karena orang tuanya lewat di situ setiap hari, saudarinya kan, saudara kan, bahkan dia sendiri, semua ada dalam lingkaran yang sama gitu, menikmati jalan yang sama. Kalau hujan misalnya lingkungan itu terendam banjir karena tidak ada saluran pembuat drainase misalnya, dan masih banyak yang lain. Bagi saya, sepanjang mereka peduli, mereka lewat omongan-omongan di pinggir-pinggir jalan itu menjadi sesuatu yang penting sebagai catatan bahwa ternyata mereka punya kepedulian itu bisa membuahkan pikiran yang akan terungkap lewat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Dan kita di Belu, kita akan tunggu kapan ini pemerintah daerah, Pak Bupati dan Pak Wakil nanti, satu ya kita optimis saja beliau berdua akan dengan segera merealisasikan janji kampanye mereka ya. Dan itu ada yang juga pasti irisannya dengan pemuda. Hampir di semua segmen saya lihat pemuda pasti akan ikut di dalamnya. Begitu dulu Bung Fikri.
1: Oke, baik Kakak Eng. Apakah sampai saat ini ada PAGMNI Belu masih aktif ikut kontrol atau dilibatkan pemerintah dalam hal kontrol terhadap kondisi sosial?
0: Kalau itu saya kurang tahu ya. Mungkin nanti bisa tanya langsung ke mereka. Ya. Karena ini kita beda organ. Kita mereka, ya saya di alumninya. Saya tidak mencampuri urusan
1: urusan game.
0: Adik-adik.
1: Ya.
0: Saya baik. Hanya pantau saja kalau mereka ada di DPR itu artinya mereka mau menyuarakan sesuatu. Oh ya, saya bisa cerita begini.
1: Ya.
0: Barusan ada lalu kayaknya itu saya diinformasikan bahwa mereka mau ke DPR lalu kemudian sempat bertemu dengan ibu wakil pimpinan kalau saya tidak salah. Ini ceritanya ya begitu yeah. Kemudian lalu kemudian bubar karena katanya itu ada rumor ada anggota DPR yang mabuk katanya gitu kan.
1: Yeah.
0: Lalu kami diskusikan itu, saya menyarankan untuk sebaiknya mereka bersurat saja secara resmi supaya model komunikasi yang lebih elegan kan ini kelembagaan sehingga pikiran-pikiran yang berkaitan dengan catatan-catatan kritis terhadap penilaian adik-adik mengenai jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Belu itu bisa tersampaikan secara terhormat itu. Jadi sorry ya saya membatasi untuk tidak mengambil wilayah adik-adik kan.
1: Oke. Oke, baik Kakak Eng, nilai-nilai norma, nilai-nilai atau norma apa yang paling penting untuk dipertahankan oleh generasi muda saat ini?
0: Banyak norma ya. Yang tadi saya bicara di awal kenapa saya mulai dengan perilaku menyimpang.
1: Ya.
0: Itu semua langsung berhadapan-hadapan dengan norma dan etika yang berlaku baik dulu dari norma-norma sosial yang lain ya.
1: Ya. Baik.
0: Sekali lagi seberapa penting pun kita bicara tentang norma, tapi kalau itu tidak dimulai dari dalam keluarga, kita dua sedang bicarain dan semua yang sedang mendengar di rumah, sebagai contoh saja, kita belajar berdoa pertama kali tidak di mana-mana, kita belajar di rumah.
1: Belajar di rumah.
0: Di dalam rumah. Kita belajar tentang kata permisi. Itu ada orang dulu kalau
1: menjawab
0: itu permisi. Kita tidak belajar di sekolah itu. Nilai fundamental itu kita bicara di untuk sesuatu kita minta tolong, perkataan tolong itu tidak kita dengar itu di luar sana, tidak kita dengar pertama kali di dalam rumah.
1: Ya,
0: kita melakukan kekeliruan atau kesalahan, kita dididik untuk harus dengan sadar meminta maaf. Nah itu dari dalam rumah. Lalu kemudian kita bersekolah, lalu ditambahkan norma-norma yang lain. Itu Bung.
1: Oke, baik. Ini pesan terakhir dari Kakak.
0: Oke.
1: Kakak, pesan terakhir bagi adik-adik kader agar terus semangat dalam memperjuangkan hak kaum Marhaen di Belu.
0: Kalau itu pertanyaan spesifik barangkali, ya. Tapi begini saja Bung Jeff, kalau Bung Jeff tidak keberatan, kita tidak sedang mau pesan-pesanan, tidak, tapi kita mau berbagi energi saja dengan orang-orang kita
1: ya.
0: Yang dengar ini, kita mau bilang bahwa betapa bangganya kita punya kalian, kita mesti punya itu
1: ya. Generasi penerus
0: giliran adik-adik kita, orang-orang muda ya. Mereka akan ada di setiap nadinya perubahan dan pembangunan di negeri ini ya. Karena itu orang-orang muda bangkitlah gitu, bangunlah dan berjayalah kalian, belajarlah untuk terus mengembangkan kemampuan kalian, kemampuan berpikir kalian, kemampuan kreativitas kalian, seluruh kemampuan yang semua itu dilandaskan pada ketaatan norma-norma dan etika, baik norma agama, norma kesopanan, norma sopan santun, norma hukum terutama, dan itu kalian bisa terjaga untuk membangun negeri ini dengan gembira, dengan kuat dan penuh harapan. Dan sekali lagi saya mau bilang selamat buat orang-orang muda, karena kalian tidak kebetulan ada di negeri ini. Kalian ada karena memang kalian dibutuhkan untuk terus melanjutkan negeri ini ke depan. Begitu, kira-kira.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih untuk Kak Eng yang sudah bersedia bersedia bersama kami di Pro 1 RIA Tumbuhan.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam, selamat selam buat keluarga.
0: Iya.
1: Oke, pendengar Pro 1 RIA Tumbuhan. Kita baru saja di obrolan komunitas malam ini, kita bersama dengan mantan alumni, ketua alumni PMKRI GMNI Bilu. Beliau adalah alumni. Terima kasih untuk Pak Eng yang sudah bergabung bersama kami.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
1: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
0: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit KHJ M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
2: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
1: Keberadaan RSUD KH Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Melalui strategi pro growth, pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
4: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, bungker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nur Santi mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, bungker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
8: Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar. Serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami sudah menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami berprihatin, kami berharap bahwa semoga kondisi di Langsa di Aceh, umumnya itu kan sangat membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Laksa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Laksa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat keterangan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
16: Pertama adalah peternakan unta, betul?
17: Betul.
16: Seru ya, seru?
17: Betul.
16: Bagaimana untanya? Enak.
17: Enak.
18: Untanya langsung dimakan?
16: Langsung diminum.
18: Langsung minum, susunya.
16: Langsung diminum. Sekat sudah, Pak?
17: Sekat.
16: Maka ini serasa sudah kembali.
18: Enak. Ganteng-ganteng.
17: Ya.
16: Kuat. Jod.
18: Kemana lagi, Pak?
16: Sekarang ke Maktabah Abdullah Abbas. Sedangkan
15: mendengar kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfumnya. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW ke Jawa. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
3: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
19: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jamaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jamaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu dapat 1 jamaah di kloter 4, 2 jamaah di kloter 5 dan 3 jamaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jamaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Dalali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kota 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kota 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
3: Ya, Hirjam. Ya, Hirjam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
19: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jamaah Kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irza Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
13: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
13: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
13: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
22: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you
23: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
24: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
23: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
25: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti ingin menggabung pesaing kita, mereka pasti menyambut comongan, uang, konten, sepak bola, kalau
23: pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam Panganjali Umat, Om Swastiastu, Om Ariginam Astu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tan Astu, Yenama Swahu. Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang Kroda. Jadi kita dalam ajaran agama Hindu kita mengenal adanya Kroda. Kroda yaitu adalah yang salah satu bagian dari Satripu, yaitu enam musuh yang harus kita kendalikan yang ada di dalam diri kita. Jadi musuh yang paling berat di muka bumi ini adalah musuh yang ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana caranya kita agar kita bisa mengendalikan enam musuh yang ada di dalam diri kita. Nah, enam musuh yang ada di dalam diri kita, salah satunya adalah Kroda. Kroda adalah merupakan sifat manusia yang suka marah dan bersifat kejam dalam hidupnya yang penuh dengan Satripu. Jadi Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, terkadang kita sebagai manusia di saat kita marah, kita begitu ingin melukai orang lain. Tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari, yang dilukai itu adalah diri kita sendiri. Mengapa saya katakan melukai diri sendiri? Karena perkataan, perbuatan di saat kita marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Karena istilah apa, seperti pepatah mengatakan, nasi sudah jadi bubur. Contoh saja, kita berkelahi atau marah dengan kawan atau dengan saudara, kita begitu emosinya. Nah, setelah saat misalnya sampai terjadi pemukulan, kekerasan dan sebagainya, nah setelah dia luka atau merasa sakit hati dengan kita pun kata-kata, di situ kita baru akan menyesali apa yang sudah kita perbuat. Nah, di situ baru kita akan merasa menyesal. Jadi sebagai kebalikan dari sifat Kroda adalah Akroda. Akroda sehingga dalam berbagai kegiatan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas beragama, hendaknya dalam mengaturkan yajna sebagai ritual agama tidak dilaksanakan dengan marah-marah. Jadi apabila kita sedang bersembahyang dan beryadnya, kita tidak boleh marah-marah, karena arti daripada yadnya adalah ketulusan kita berkorban, bukan sebesar kita berkorban. Sedikit kita beryadnya, yang penting dengan hati yang ikhlas dan tulus, daripada beryadnya dengan besar-besar namun dengan penuh dengan keemosian dan marah-marah, sama saja juga tiada artinya. Jadi kita selalu dilaksanakan atas dasar cinta kasih. Jadi kalau kita beryadnya itu harus kita lakukan dengan rasa cinta kasih, karena atas dasar cinta kasih disebutkan dapat menumbuhkan kesabaran yang tinggi dan selalu dengan dikasihi Tuhan. Jadi dengan batin yang bersih, penuh welas kasih untuk selalu berbuat yang terbaik, sehingga pada saat nanti disebutkan bahwa Atman dapat mencapai moksa, maka sebagai tujuan hidup yang kekal dan abadi agar dapat kita rasakan sebagai kebahagiaan serta kedamaian yang luar biasa. Ya, pada saat nanti kita sudah meninggal, mungkin kita berada di swarga loka. Jadi Bapak Ibu Umat Cedharma yang berbahagia dimanapun berada, sifat Kroda ini dapat juga membawa bencana bagi diri sendiri dan juga bencana bagi orang lain. Jadi memang

banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat. Jadi dengan demikian, sifat marah atau keroda ini harusnya dapat dilenyapkan, dan dengan menyukai hati yang selalu dengan jalan dalam ajaran agama Hindu, yaitu yang disebut dengan Trikaya Parisude. Marilah kita jaga kita punya pikiran, perkataan, dan juga perbuatan dengan selalu mawas diri, mengendalikan sadribu kita, yang sebagaimana juga dijelaskan di dalam kitab Sarasa Muscaya dan Bhagavad Gita, yaitu disebutkan bahwa orang yang dapat menguasai kemarahannya itu bersatus lebih utama daripada orang yang pemarah. Meskipun sepemarah apapun, kalau dia sudah memiliki sifat pemarah yang tidak dapat dia kendalikan, maka dia akan merasa dirinya miskin dalam harta, karena dia tidak dapat menguasai sadribunya, dia tidak dapat mengendalikan sadribunya. Jadi orang yang penyabar jauh lebih baik daripada orang yang tidak sabaran, walaupun mereka memiliki kekuasaan. Jadi penjelmaan menjadi manusia itu lebih utama dari makhluk apapun yang ada di bumi, karena makhluk kita sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi, yaitu paling kuat fisiknya dengan tenaganya. Kenapa kita dikatakan makhluk yang utama atau makhluk yang tertinggi? Karena hanya manusialah yang bisa berpikir. Jadi hanya manusialah yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi walaupun makhluk-makhluk ini lebih kuat, jadi dengan demikian juga mereka juga berhasil menyucikan dirinya, baik secara lahir, batin, dan juga lebih utama menjadi manusia yang lebih baik, lebih berwibawa, lebih berkuasa, dan juga dihormati. Jadi Bapak Ibu umat Cedharma yang berbahagia, ketahuilah bahwa orang yang dikuasai oleh kemarahan dan angkara murka, apapun yang dipersembahkan, apapun yang disumbangkan, disedekahkan, jelas dia akan pantang untuk menjadi mendapatkan suatu pahala kalau diimbangi dengan marah-marah. Jadi dia akan lebih menguasai kemarahannya. Oleh karena itu, janganlah menguasai kemarahan dengan nafsu maupun angkara. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, jadi kita tiada bedanya kemarahan itu dengan kematian. Jadi dengan demikian juga, seperti kalau kita hidup itu memiliki rasa yang cinta buta, sebenarnya dipenuhi dengan kekotoran, dengan rasa yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, seperti mereka yang sedang diliputi oleh kemarahan dan dikuasai oleh nafsu angkaranya, dapat dipastikan ia akan selalu dapat berbuat jahat. Mereka yang dibutakan oleh amarah dan angkaranya dapat menghujat orang yang suci, bahkan terkadang lebih kejamnya lagi, dia bisa juga melakukan suatu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, misalnya sampai membunuh orang tua dan itu, karena semua tidak dapat mengendalikan dia punya krode, tidak dapat mengendalikan dia punya sadribu. Jadi pastilah mereka yang hal-hal yang begitu, nafsu angkaranya adalah suatu musuh yang sesungguhnya berada di dalam diri kita. Jadi jika orang yang dapat menghilangkan kemarahannya, pastilah mereka akan selalu dimuliakan, dan di akhirat
Maka dari itu, Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, mulai saat ini juga hendaknya kita sebagai manusia harus benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan suatu kemarahan dan juga dapat mengendalikan satribu kita, nafsu angkara, kasih dan sesama. Mari kita selalu mengasihi sesama manusia. Jadi dengan demikian mereka selalu akan teguh dan sabar dalam melakukan dan mengamalkan kebijakan kebenaran mereka yang dapat dihilangkan sesuai dengan kemarahan dan nafsu angkaranya. Niscaya jika kita dapat mengendalikan sadribu kita ada dalam diri kita, niscaya hidup kita akan selalu terasa tenang, bahagia, dan juga harmonis. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, demikian renungan agama Hindu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

biasa dalam sejarah perkembangan hidup di kota-kota Inggris disebutkan hingga tahun 1970-an, jam waker atau alarm masih menjadi barang mewah dan mahal. Benda seperti ini susah didapatkan, kendati amat diperlukan bagi para tukang dan buruh. Solusi itu pun dihadirkan dengan merekrut seseorang yang berprofesi khusus membangunkan orang lain. Profesi tersebut dinamakan knocker up atau knocker uppers, yang berarti tukang ketuk. Tugasnya sih terlihat mudah. Si tukang ketuk tiap paginya akan mengetuk jendela kamar warga kelas pekerja menggunakan sebuah tongkat panjang atau sumpit berisi benda kecil untuk ditiupkan, seperti biasa dilakukan Mary Smith yang tersohor. Profesi ini menjadi pemandangan yang sangat umum pagi hari di Inggris, terutama di kota-kota industri yang kebanyakan warganya adalah pekerja shift, pekerja paruh waktu, penuh waktu, atau yang terkadang hanya bekerja tengah malam, dan tak sedikit yang bekerja mulai pada waktu subuh. Nah, mereka biasanya turun ke jalan dengan sebuah tongkat yang besar dan panjang. Knocker up tentu hanya akan membangunkan para pekerja yang telah membayar mereka. Pada awalnya cara yang digunakan adalah berteriak dengan keras atau dengan menyanyikan sebuah lagu rap. Dan para knocker up ini menyadari bahwa selain mereka membangunkan para pekerja yang membayar mereka, mereka juga akan membangunkan orang lain yang tidak membayar mereka. Tindakan ini merugikan tukang ketuk dan membuat beberapa orang mengeluh karena merasa diganggu. Oleh sebab itulah inovasi baru daripada knocker up adalah dengan memanfaatkan sebilah tongkat yang besar dan panjang lalu menggunakan untuk mengetuk jendela kamar tidur pada klien mereka. Cara ini selain meniup benda ke kaca dengan sumpit dinilai cukup keras untuk membangunkan target mereka, namun cukup lembut untuk tidak mengganggu yang lain. Kalau knocker up bertugas membangunkan orang-orang, lantas siapa yang bertugas membangunkan knocker up?

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup.

Pendengar Pusat Radio Tempoh, kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional di Prod 1 Jakarta.

0: gunting lagu-lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan? Sih? Gimana sih? Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh, iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya,
0: Mbak. Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak
1: urut
0: apa sih mas, sebentar deh
1: ini Indonesia mas ya
0: kok sebentar maksudku gini ya? Maksudku itu daerah mana ya,
1: aduh lali kan
0: sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak, aduh lali aku namanya sebelum bukan siola. Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situlah ya mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Wala ngono ta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 yes, Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran misalnya Billboard ya. Yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah situ. Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti gitu. Dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yoyorek, Soalnya sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert. Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan, oke. Kayaknya sih nggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang. Kalau
1: kenapa Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi Bang Albert. Ada lagi Bang yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke
1: Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih Bang Albert. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo. Bang Benijo
1: ya.
0: Gimana penguasa Manado?
1: Sehat selalu Bang.
3: Penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya
0: bukan. Oke deh.
1: Oke Bang.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan silakan Bang Beni Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, itu lagu-lagunya Rendah Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di soundtrack atau di cover ya, lagu-lagu barat.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa sih? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: kita dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak
0: Magenda.
1: Putra Magenda, selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra? Where are you?
4: Selamat.
0: Selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Ini yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, okay, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Putra.
1: Oke, okay, Pak
4: boleh
1: Putra.
4: Salam-salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan
5: Bu Tiara? Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke.
5: Bintang tamunya ada siapa ya,
1: Bung nanti? Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung. Tapi ya, belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh.
0: Oke siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Ya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh iya, nanti akan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
6: Kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, dalam agenda malam salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Petagung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet, sebenarnya bukan, istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan
1: kayak
0: Untung.
1: Ini, kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, ya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Iya.
0: Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay. Iya.
1: Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus
1: Singalong ya, Mas.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Okay. Ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus.

0: Indonesia dan lagu itu hits dan
1: hits
0: mendapat
1: banget.
0: BET Award waktu itu.
2: Yeah. Oke. Okay. Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
2: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
0: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
2: Oh iya, pantas ini Mbak Ita juga nggak pernah sombong sih sebenarnya.
0: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
2: Oh gitu ya.
0: kalau ketemu minta diambung terus.
1: Mas. Keselak loh, Mas. Mas jadi mas. Tuh kan bercandaan Mas jadi ini kayak gini loh. Gimana coba?
2: Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
2: Semua Milik Tuhan
0: jangan
2: sama
0: Jangan Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
2: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
0: Next show kita bawain
2: next lagu. Show. Oh, next show ya. Next
1: karena di hits yeah. Yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
2: Sudah cukup banyak ya.
0: Sudah cukup
1: ini
0: banyak.
1: Ini masalah durasi. Jadi,
0: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
0: rumpis rame, satu iya. Lagu plus
1: rame, rame. Bintang
0: iya. Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali cukup.
2: Oh iya. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam? Betul. Bukan hanya sekedar cinta ya, ada hubungannya ya. Dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan. Juga.
2: Kenapa begitu, Mas?
0: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, mm-hmm. dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat. Dan mendapat BET Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, gitu. Itulah seorang Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
2: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
0: Kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
0: asik. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Syara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
0: lagi?
1: Faris RM.
0: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga, dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
2: Waduh, seru.
1: Salah satunya
2: seru,
1: ini yang
2: seru.
1: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
0: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
2: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
2: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
2: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
0: Iya.
2: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
2: Instagram The Hanghouse ya.
0: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
2: Wah.
1: Mantap. Gitu.
2: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
2: Nih memang
0: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
2: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
0: Bohong. Saya masih ada.
2: Kamu tukang bohong. Oke. Okay.
0: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
2: siap
0: hadir.
2: Kalau begitu
1: siap pokoknya.
2: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
2: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.

0: berarti.
1: Oke. Okay.
2: Siap terus, Mas.
0: Sukses salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Okay,
1: salam
2: Mas
1: kembali
2: Yedi
1: dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
2: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Dedi.
1: Ya, kita.
0: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
2: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
2: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
2: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
2: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
2: tadi ada
0: Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
2: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya? Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi.
0: Hmm.
3: Saya cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Ya. Salam-salam dong.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica pengawasan bersama.
2: Salam
3: Mas
2: kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
2: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
2: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
2: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin.
0: Terima kasih.
3: Ya. Salam ya.
2: Iya.
0: Boleh. Oh iya.
3: Ada Pak Benny Jo.
2: Oh Pak Benny Jo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mas Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang Mas.
2: Siap.
3: Cantik. Makasih.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam
2: Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang tempat rindu memori lewat lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Pak Ita pertama.
2: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
2: Semangat.
4: Alhamdulillah. Syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi.
2: Ya.
0: Apa tuh?
4: Apakah jalan masih panjang itu dari Bang Dedi Dukun itu ditetapkan oleh siapa?
2: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
2: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
2: Boleh, boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Yati di Jember, juga ada Putra ada Ahmad Jafari di Bali. Semuanya deh.
2: Oke. Okay.
4: Selamat malam.
0: Siap.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ita.
2: Siap.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
2: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
2: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawasari penyiar Ruang Rindu ini?
2: Iya, siap.
5: Terus
2: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
2: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
2: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
2: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
2: Ya.
5: Oke, boleh salam, Mbak.
2: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi Siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
2: Siap.
0: Oke. Siap.
5: Makasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oya sama Puji Syukur.
2: Masih ada.
0: Masih ada. Ya. Kalau Mbak Ita ada solonya juga sih?
2: Iya dong. Ya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
2: Wani biro, Mas. Masalahnya wani biro. Iya.
0: Pak Levi.
2: Makanya nonton. Pak Makanya si. Nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
2: Iya, asik. Bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
2: Ape toh.
0: Saya.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
2: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
2: boleh Johan Bang Untungwa. Bang Johan boleh, Mas Johan juga ya. Boleh.
0: Mm-hmm.
2: Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an betul. Hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
2: iya,
6: ya.
2: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya berkarirnya di mana?
0: Oke, siap.
2: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
2: Boleh silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama
6: banyak.
2: Mbak dan Yanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh ada Bang Lasiman. Selamat malam.
2: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo juga. Halo,
0: halo
2: juga. Bang?
7: Halo, halo.
2: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Iya, ya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
2: Iya.
0: Iya.
2: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
2: Oke.
0: Okay. Nah, oke. Okay.
7: Tolong nanti dijelaskan.
2: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
2: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
2: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapur di
0: Pertu
7: kepada Bung Reno. Nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar rindu, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
2: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
2: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
2: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
2: Mas.
0: Sampean iku sapa? Sampean iku sapa? Lali lo dek lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Halo juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng. Iya. Dan satu juga temannya Mbak Ita Purnama Sri. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Iya. Ya.
8: Napa? Mana sih ini Bang Juhai untungnya?
0: Nanti, ada lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia bersuara dengan betatu.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apalah. Nanti nanti sampaikan
2: salamku. Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Iya.
8: Lirik lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I don't like to sleep itu pasti
2: ya. Iya.
0: I don't like to sleep alone.
8: Itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
2: Oke.
0: Pakai suaraku aja gimana?
2: Siap si Guria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja boleh kirim salam enggak?
2: Silakan Ji Guria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
2: Okay, salam sehat Bang Yudi.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang. Semua milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya, Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
1: Iya,
0: oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya iya
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali.
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: oh, iya rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas,
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat malam dulu ya. Selamat malam Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan. Baik alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayo langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suaranya kecil, Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Eh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu,
3: Ayu. Karena dari itu ya, Mbak tapi suara saya sudah gede, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat, Ayu.
3: Ya, boleh tidak menanyakan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi pas saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Ya, karena Namlohi kan dari Maluku juga ada.
0: Siap. Oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan kita menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Mama T juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari,
1: iya,
4: Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku
0: okay
4: padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima
4: kasih. Semangat dan selalu. Boleh dong terampalam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, untuk yang duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima Oma. Kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
2: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
2: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
2: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
2: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
2: Kan kita di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak. Intinya
2: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
2: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
2: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
2: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
2: Ada yang lain. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
2: Di mana?
1: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
2: Enggak, The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
2: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung tuh loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
2: Johan untung. Ya. Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Tapalua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya.
0: Dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
2: kartu.
0: Ambon Kart, kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Laku.
0: Oke.
2: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung.
0: Oh.
2: Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
2: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya.
1: Iya Mas.
2: Cari ini.
0: Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas.
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
2: Surabaya.
0: Pabrik.
2: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Dinoyo. Aduh. Benar. Kikene bonek ya Mas.
2: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
2: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Iya. Temennya Mbak Atik dong.
2: SMP 1.
1: Berarti temennya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi
2: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah, kan.
2: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
2: Iya. Tak bawa Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget akunnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru ya Mas ya, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget lo bahasa Jawanya ya kan. Jadi wong liyo lo. Mas terus
2: Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
0: Iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
0: Siap. Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah. Iku parabola, itu nggak boleh hilang.
1: Nggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimatnya nih, kau masih di jimat.
0: Jimat ya Allah, Tino jimat ah.
2: Nah hilang, mis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro Satu yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh ya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop
0: di waktu Indonesia, rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja ya? Lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi luar kalau biasa, di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya. Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kabeh Mas.
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
1: itu lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version siap.
2: Ono istilahnya.
0: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade.
0: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi oh, grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: ini. Ya lumayan iya, Mas. Ceket luru iya, itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Angel Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Angel Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: Johan. Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua. Ooh.

0: Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Mori Lewat Lagu,
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh Tiba No.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya,
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional, itu yang nasional. Ya. Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga tadi.
0: Oh iya dong. Ya. Oke. Nah,
2: kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
1: Ya. Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya,
1: beda kan, dengan yang asli pastinya.
2: Iya,
1: bagaimanapun ya, yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: asli,
0: asli lo,
1: asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So, kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh oke. Xiao bapak.
0: Oh iya iya iya.
2: Nah, jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh. Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan agak pisah. Karena plus plus saya pakai ya Mas. Iya.
2: Oh, plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat pasti sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa.
2: Iya lah, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono mesti
0: apa ya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas, tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Selamat malam juga.
1: Iya.
3: Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: Koronia orang
3: saya. Jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Belum, iya, tujuh
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembarak Kertosono. Iya, oh, ya,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya berarti kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin langsung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya. Ini legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta. Nah,
0: nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail Yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan.
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung. Yopo kabare.
2: Yo kabare api-api. Baik buat Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya ya.
4: Ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak

0: dari RRI Jakarta ya, Abang Josman Upas. Yudi Ismail kenal ya.
1: Dong.
0: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
1: Okay,
0: salam
1: siap.
0: Ya untuk Bang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya.
2: Amin.
0: Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti.
3: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
0: Ayo. Oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan.
3: Iya.
0: Jadi kebetulan tahu.
3: Ayo Teh.
1: Silakan ditunggu ya Teh ya.
0: Oke, kalau gitu.
1: Sama-sama.
0: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Selamat malam, bye-bye. Kita ke Sumatera Barat. Ayo. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
3: Uni Rahma.
1: Selamat malam.
4: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
3: Iya,
1: waalaikumsalam.
3: Uni.
1: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
3: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
4: Siap.
5: Hai. Selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya enggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
4: Gitu ya.
5: Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya lagu-lagu nostalgia.
3: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
1: Oke, okay, siap.
4: Ya, kalau kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
3: Iya,
4: Mas. Oke, okay. Kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung ya, gitu.
3: Ya. Betul, Pak.
4: Lain siap kepuasannya, ya. Lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
3: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam.
1: Silakan.
3: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
3: iya,
5: buat Bang Yudi.
3: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
4: Semoga
5: sukses ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
3: Terima kasih. Makasih
5: pokoknya. Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, Mbak Ita dan Bang Yudi. Buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
3: Ciptaan siapa, Mas Johan?
4: Nah, kalau ciptaannya itu aku gak jelas.
3: Lupa
4: itu kayaknya
3: ya,
4: Pak, udah lama banget.
1: Iya sih.
4: Seruling di Lembah Sunyi.
3: Siap-siap.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
1: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
4: Album terakhir itu
3: yang terbaru
1: 98 ya.
4: Iya.
3: 98 udah lama dapat, dong Mas.
4: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
1: Oke.
4: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
3: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
4: 86.
1: Ya. Siap ya. Kalau
4: pas
1: begitu.
4: Pas ada filmnya dulu yang
3: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
1: Sama Rano Karno ya enggak sih?
4: Rano Karno.
3: Iya. Siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
3: Made Budilana.
1: Made Budilama
3: dari Singaraja Bali.
1: Singaraja Bali.
3: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover lagu.
3: Mengcover lagu orang, Mas.
4: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
3: Ya,
4: mirip.
3: Ya. Namanya juga cover,
4: itu yang,
3: ya, Mas,
4: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Emang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke,
3: iya.
1: Begitu
3: ada
1: rupanya.
3: Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di Binong,
3: Curug, Tangerang.
1: ikut bergabung dong.
4: Rifa ini tadi yang WA aku, Rifa.
1: Oh, gitu. Iya.

0: ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
1: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama di kafe ya, lagu-lagu barat.
2: Oke. Okay.
1: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
0: Flashback. Tunus Utomo, oh iya. Marbo. Flashback ya.
1: Oke. Okay. Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
0: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiero, Michael Frank.
0: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
2: ini. Mas Johan ini ya.
0: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas, sekarang ini ya. Ya, boleh terserah apa aja Mas.
1: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonderful. From me, I wanna feel you in my arms again.

0: meet the show.
1: Hari Visioner.
2: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
3: Okay.
2: Luar biasa Mas Johan.
3: Mas Johan, habis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
0: Oke.
3: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
3: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
3: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
3: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
3: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah. Dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa
0: ini? Anggrek bulan. Bulan. Sama oh. Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: ya. Ani Samad, oh iya, Mbak ya. Ani Samad, iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas.
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto.
2: Prapto,
1: nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther.
2: Esther.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di jalan itu, di pertigaan Kertosono kan, nah. Main-main gitar itu, nah ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh, weh gelem gak nang TVRI? Ya gelem aja, wis mene nang omaku, tak seru nang TVRI, gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya Mas, takutnya subtitlenya gak keluar, pendengar seluruh Indonesia gak tahu. Jadi, Mas Johan untuk ini, waktu main band di Kertosono, ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto, ya. Diajakin ya. Ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Ah, di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
2: Ya, itu ya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 kayak 100 gitu ribu ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya.
2: Aku diajak nyanyi, Joh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pilo.
2: Berapa? 250.000. Wuh, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Joh, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water
1: terus.
2: Sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat.
1: Iya,
2: di Purple,
1: ya, ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guys, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik karena itu.
0: Oh alah, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan, waktu terputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Ya. Hari kita mau nanya.
0: Bahwa kita
1: project,
0: mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Aduh.
1: Pastinya
0: coba,
1: kita seneng
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Makan
0: Pak Mantep. Oke, wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ada rindu.
0: Ya sudah. Oke. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 Ria Atambua, di malam ini di kita baru saja ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori dan lagu di Pro 1 Jakarta. Dan di program berikutnya yaitu di Jazz Musik di malam ini di pukul 23 ini hingga 24 nanti. Semoga musik yang saya sudah siapkan semoga terhibur istirahat malam ini.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

1,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri.

0: taruhan itu menjadi salah satu ikon yang banyak dikunjungi dan juga banyak pengunjung yang mengeluh tentang kebersihan. Nah, bagaimana dari Dinas Pariwisata sendiri menyikapi hal ini? Apakah kebersihan ini tanggung jawab semua atau memang ada petugas juga sih sebenarnya yang bertugas di sana sehingga mereka bisa apa ya memantau dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sendiri juga sadar untuk menjaga kebersihan di sana.
1: Baik, khusus dalam kaitan dengan penanganan sampah di destinasi wisata Patung Bunda Maria Pemuda Pulau Bangsa Teluk Berita, memang sebetulnya kalau kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya tanggung jawab mengenai sampah ini tidak bisa diserahkan hanya kepada petugas. Ya, semua kita, semua masyarakat pengguna wisata religi, pengunjung maupun pengelola itu sendiri sebetulnya harus sama-sama menjadi bagian dari penanganan sampah itu tersendiri. Karena kalau kita hanya mengandalkan petugas, kita punya keterbatasan. Petugas yang hari-hari ini bertugas di sana memang setiap hari, baik hari biasa maupun hari libur, siaga di sana. Tetapi kita punya keterbatasan dalam kaitan dengan penanganan. Sehingga kami sangat berharap dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan untuk melibatkan seluruh masyarakat termasuk terutama pengunjung yang datang berkunjung.
0: Karena kan kita lihat ya banyak sekali sampah-sampah baik itu sampah plastik, sampah apapun itu berserakan di sampai ke areal pantai ya di bahu jalan. Nah, ini kan menimbulkan apa ya penampakan yang kurang bagus begitu.
1: Baik. Dalam kaitan dengan penanganan secara spesifik, memang kami menggagas beberapa pendekatan. Pendekatan kami itu pendekatan yang bersifat dari hulu ke hilir. Yang pertama, pengurangan sampah dari hulu. Ini dari awal ketika orang mau masuk di tempat wisata, kami sudah membuat himbauan ataupun larangan untuk penggunaan plastik, penggunaan sampah yang tentu kita tahu menjadi masalah utama yang tidak bisa didaur ulang.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Mewakili kabupat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amputis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

stasiun produksi Alor Radio Publik Milik Bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini 11 Juni 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tukukur Alor, saya Angki Manolong dan tim Alor mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan suaranya Angki di Kamis Manis. Yang paling manis cuma Angki. Salah, semuanya manis di hari ini. Semoga hari ini menyenangkan dan yang pastinya Angki bakal temani sampai nanti jam 10 pagi. Untuk itu jangan kemana-mana, mengawali perjumpaan ketong seperti biasa. Di hari Kamis ada lagu-lagu religi. Dan untuk menantikan mutiara pagi. Dan di hari Kamis ini, di edisi tanggal 11 bulan Juni ya 2026 ini akan ada topik yang menarik. Akar dari kesehatan menurut Islam bersama dengan penyuluh agama Islam di Kemenak Kabupaten Alor. Dan seperti biasa juga ada warta berita ya di jam 6 dan juga di jam 8 juga ada warta berita produksi RRI Pro. Di jam 6 warta berita produksi RRI Pro 1 Tambo, di jam 8 akan ada warta berita produksi RRI Pro 3 Jakarta. Dan seperti biasa menutup untuk perjumpaan ketong di Depok pagi ada yang namanya dialog alor pagi. Untuk jangan kemana-mana, tetap semangat. Yang sudah bangun jangan malas lagi lah, bangun dan lakukan aktivitas atau olahraga lah biar supaya semangat hari ini.

0: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 112 Ayat 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak dibenarkan untuk terus jalan bila hendak belok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Berdasarkan undang-undang, pengendara yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi tegas, ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp250.000.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
0: RRI Stasiun Produksi Alor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar dimanapun anda berada, insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama saya Auluddin Husain untuk menemani para pendengar dimanapun anda berada dengan tema akar dari kejahatan menurut Islam. Pendengar dimanapun anda berada yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan agama Islam, kejahatan berasal dari akar kata yang dalam dan kompleks. Kejahatan bukanlah semata-mata tindakan fisik yang dilakukan oleh seorang, tetapi bermula dari ketidaktaatan terhadap ajaran-ajaran agama dan tindakan yang tidak senonoh. Akar dari kejahatan menurut Islam terletak pada sifat-sifat buruk yang dimiliki manusia, seperti kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu, iri hati, sombong dan tamak. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan sifat-sifat buruknya, maka kejahatan pun akan muncul. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kesucian diri dan kehidupan sosial. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik, berlaku adil dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Pendengar dimanapun anda berada, insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agar terhindar dari kejahatan manusia, perlu memperbaiki akhlak dan karakter diri, serta tetap taat pada ajaran agama. Sebab akar dari kejahatan menurut Islam bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihapus, tetapi bisa diperbaiki melalui kesadaran diri dan amalan-amalan yang baik. Akar dari kejahatan manusia menurut Islam yang pertama adalah kesombongan dan angkuh. Pendengar dimanapun anda berada yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesombongan dan angkuh adalah akar dari kejahatan yang pertama. Seorang yang merasa lebih baik dari orang lain dan menyombongkan diri cenderung melakukan perbuatan jahat. Sifat kesombongan menghalangi seseorang untuk melakukan introspeksi dan mengakui kesalahan, sehingga dapat menjadikan individu tersebut semakin jauh dari kebenaran dan akhlak yang baik. Yang kedua, keserakahan dan tamak. Keserakahan dan tamak juga merupakan akar dari kejahatan. Individu yang terlalu menginginkan materi dan kekayaan tanpa batas cenderung melakukan perbuatan jahat untuk mencapai tujuannya. Akar dari kejahatan yang ketiga, ketidakadilan dan penindasan. Pendengar dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketidakadilan dan penindasan menyebabkan timbulnya rasa ketidakpuasan dan frustasi dalam masyarakat. Ketidakadilan sosial dan penindasan terhadap kelompok tertentu dapat memicu kemarahan dan dendam yang pada akhirnya dapat mengarah pada perbuatan kejahatan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi akar dari kejahatan. Yang keempat, ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Pendengar dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketidaktaatan terhadap ajaran agama juga menjadi akar dari kejahatan. Seseorang yang tidak menjalankan ajaran agama dengan baik rentan terjerumus dalam perbuatan kejahatan. Yang kelima, kurangnya pendidikan agama. Pendidikan agama juga menjadi akar dari kejahatan. Kurangnya pendidikan agama juga menjadi akar dari kejahatan. Pendidikan agama yang kurang bisa membuat seseorang tidak memahami ajaran agama secara mendalam. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dan melakukan perbuatan jahat dalam keyakinan yang salah. Islam menekankan pentingnya pendidikan agama. Kesombongan menghalangi seseorang untuk melakukan untuk merusak kesucian diri dan kehidupan sosial. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan umatnya untuk selalu berbuat baik, berlaku adil dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Pendengar dimanapun anda berada, insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi agar terhindar dari kejahatan manusia, perlu memperbaiki akhlak dan karakter diri, serta tetap taat pada ajaran agama,
sebab akar dari kejahatan menurut Islam bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihapus, tetapi bisa diperbaiki melalui kesadaran diri dan amalan-amalan yang baik. Akar dari kejahatan manusia menurut Islam yang pertama adalah kesombongan dan angkuh. Pendengar, dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesombongan dan angkuh adalah akar dari kejahatan yang pertama. Seorang yang merasa lebih baik dari orang lain dan menyombongkan diri cenderung melakukan perbuatan jahat. Sifat kesombongan menghalangi seseorang untuk melakukan introspeksi dan mengakui kesalahan, sehingga dapat menjadikan individu tersebut semakin jauh dari kebenaran dan akhlak yang baik. Yang kedua,

ketidakadilan sosial dan penindasan terhadap kelompok tertentu dapat memicu kemarahan dan dendam yang pada akhirnya dapat mengarah pada perbuatan kejahatan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan sosial sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi akar dari kejahatan. Yang keempat, ketidaktaatan terhadap ajaran agama. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketidaktaatan terhadap ajaran agama juga menjadi akar dari kejahatan. Seseorang yang tidak menjalankan ajaran agama dengan baik rentan terjerumus dalam perbuatan kejahatan. Yang kelima, kurangnya pendidikan agama. Pendidikan agama juga menjadi akar dari kejahatan. Kurangnya pendidikan agama juga menjadi akar dari kejahatan. Pendidikan agama yang kurang bisa membuat seseorang tidak memahami ajaran agama secara mendalam. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dan melakukan perbuatan jahat dalam keyakinan yang salah. Islam menekankan pentingnya pendidikan agama yang baik sebagai upaya mencegah akar dari kejahatan. Pendengar dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan akar dari kejahatan. Yang pertama, ketidakstabilan mental. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan empati. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan dan kontrol diri. Mengapa akar dari kejahatan sangat penting dalam pandangan Islam? Dikarenakan dapat membantu umat Islam untuk memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan jahat. Dengan memahami akar dari kejahatan, umat Islam dapat mencegah terjadinya perbuatan kejahatan tersebut dan membangun masyarakat yang lebih baik. Bagaimana Islam mengatasi akar dari kejahatan itu? Islam mengatasi akar dari kejahatan dengan mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga menekankan pentingnya pendidikan agama yang baik untuk mencegah akar dari kejahatan. Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan mengendalikan diri untuk mencegah perbuatan kejahatan. Pendengar dimanapun yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesimpulannya, dalam pandangan Islam, akar dari kejahatan dapat ditemukan dalam faktor-faktor seperti kesombongan, keserakahan, ketidakadilan, ketidaktaatan terhadap ajaran-ajaran agama, dan kurangnya pendidikan agama. Islam mengajarkan tentang pentingnya menjauhi akar dari kejahatan dan melakukan kebaikan. Dengan demikian, umat Islam dapat mencegah dan mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami akar dari kejahatan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindarinya. Pendengar dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beberapa inilah yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu, para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

0: aja mbak.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
3: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.

0: lihat sebelum dia menerima itu akan selalu siap hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjaga kemandirian TNI dan KRI.
1: Data terakhir kami itu masih belum lengkap. Kemarin kami kirim ada sekitar 80-an, itu data lama, tapi belum dipilah sesuai arahan dari
2: Warta Berita Kamis 11 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Ardia Fahik. Resmi menjabat, Dandim 1605 Belu siap bekerja sama dengan seluruh masyarakat dan juga mendukung program pemerintah daerah. Egi Arojo melaporkan.
3: Resmi memimpin sebagai Komandan Kodim 1605 Belu, Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI menegaskan komitmennya untuk menjalin kerjasama dengan seluruh pihak dalam menjalankan tugas di wilayah Kabupaten Belu. Dalam sambutannya, Letkol Aristio menyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung penuh berbagai program pemerintah daerah, khususnya dalam mempercepat pembangunan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Ia menekankan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi yang aman kondusif, serta mendorong percepatan pembangunan di daerah perbatasan.
0: Jadi yang saya banggakan sesuai dengan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, Kodim 1605 Belu akan selalu siap hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjaga kemandirian TNI dan rakyat. Pintu Kodim selalu terbuka untuk berdialog, bergotong royong dan mencari solusi atas kesulitan rakyat. Selanjutnya memperkuat sinergitas Forkopimda, kami siap mendukung penuh program-program pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan, menjaga ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas di wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, menjaga kondusivitas wilayah, memastikan stabilitas keamanan agar masyarakat dapat beraktivitas dan beribadah dengan aman dan damai. Di tanah NTT ini, Pepakan mengatakan bahwa kita semua adalah saudara dan memohon bahwa restu, bimbingan, serta kerjasama dari Bapak Bupati, unsur Forkopimda, para tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat. Syukurlah kami jika ada langkah kami yang kami kenal dan mari kita berjalan bersama demi kemajuan negeri ini.
3: Letkol Aristio juga berharap selama masa kepemimpinannya tercipta hubungan yang harmonis dan solid antara Kodim 1605 Belu dengan seluruh elemen masyarakat sehingga setiap program dapat berjalan dengan baik demi kemajuan Kabupaten Belu.
2: Pemerintah Kelurahan Tulamalai Kabupaten Belu mengusulkan bantuan perumahan sasaran penerima WNI kelahiran Timor Leste sebanyak 80 unit perumahan.
4: Pemenuhan akan akses perumahan layak huni masih menjadi salah satu prioritas pemerintah Kelurahan Tulamalai Kabupaten Belu dalam membantu penyediaan rumah bagi warga kurang mampu tahun 2026. Pemerintah Kelurahan Tulamalai mengajukan usulan bantuan perumahan untuk ditindaklanjuti pembangunan. Lurah Tulamalai Herminus Bou saat ditemui di ruang kerjanya Senin 8 Juni 2026 mengatakan, pihaknya mengajukan permohonan bantuan sebanyak 80 unit rumah dan masih sebatas usulan. Pengajuan permohonan bantuan itu pun masih dilakukan verifikasi peruntukan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan untuk mengakomodir keluarga kurang mampu khususnya WNI kelahiran Timor Leste yang bermukim di Atambua. Ia mengungkapkan program bantuan perumahan menjadi urgen sebab di Kelurahan Tulamalai Kecamatan Atambua Barat ini masih banyak keluarga numpang sehingga harus dibantu.
1: Dari kelurahan sediakan data waktu itu. Nanti kami dari beberapa kelurahan di Kecamatan Atambua Barat ini semuanya support di Kecamatan Atambua Barat buat yang kirim. Data terakhir kami itu masih belum lengkap. Kemarin kami kirim ada sekitar 80-an, itu data lama tapi belum dipilah sesuai arahan dari Dinas PUPR. Kan di situ dimintanya ada tanah atau tidak, dia punya penghasilan dan sebagainya, ada format yang harus kami isi. Tapi saya tidak tahu, formatnya tidak pernah sampai di kami. Mungkin mereka masih sibuk atau bagaimana, saya tidak tahu. Data kami, data warga ex-intim yang menetap di Kelurahan Tulamanai. Nah, untuk data yang dia layak atau tidak itu belum. Itu yang kami dapat arahan dari waktu rapat bersama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Wakil Bupati itu sempat mengisyarat memberikan instruksi kalau kami di Kelurahan itu nanti data nama kakak, dia itu punya tanah atau tidak, terus yang kemudian dia punya, dia numpang atau tidak, penghasilan hidup kehidupannya bagaimana.
4: Adapun persyaratan teknis perlu dipenuhi kakak penerima manfaat bantuan perumahan, diantaranya yakni memiliki lahan sendiri dan seberapa penghasilan. Pemerintah kelurahan mengisi format dikeluarkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan PUPR Belu sesuai kakak penerima bantuan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda informasi perkiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Kami sampaikan untuk wilayah NTT bagian timur dan juga lor. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 50 hingga 87%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 61 hingga 97%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 39 hingga 88%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 66 hingga 99%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 71 hingga 97%. Kota Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 48 hingga 78%. Demikian informasi perkiraan cuaca ini kami sampaikan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id. Berita selanjutnya, Turnamen Bupati Belu Cup mendorong peningkatan pendapatan pelaku UMKM di sekitar Stadion Haliwen.
5: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup yang telah bergulir sejak pertengahan Mei lalu tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola di Kabupaten Belu, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar Stadion Haliwen Atambua, lokasi pelaksanaan turnamen tersebut. Ramainya penonton yang hadir setiap hari untuk menyaksikan pertandingan dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman. Kehadiran ribuan penonton selama turnamen berlangsung terbukti mampu meningkatkan omset penjualan para pedagang dibandingkan hari-hari biasanya. Salah seorang pelaku UMKM, Noalia Suarez, kepada RRI mengakui sangat terbantu dengan adanya turnamen Bupati Belu Cup. Menurutnya penjualan minuman dingin dan makanan ringan yang ia jajakan mengalami peningkatan signifikan sejak turnamen berlangsung. Dikatakan keuntungan yang diperolehnya setiap hari berkisar Rp100.000 hingga Rp400.000. Pendapatan tersebut dinilai cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain peningkatan pendapatan, pihaknya juga mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah menyediakan fasilitas berupa tenda berjualan secara gratis bagi para pelaku UMKM.
6: Dengan arah turnamen ini bisa membantu kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami terpenuhi. Pokoknya kan berterima kasih sekali karena ada turnamen ini. Jual dari awal pembukaan 19 Mei, lumayan bagus, tergantung dari para supporternya. Per hari kadang dari sepinya, dari ramenya, kalau sepi palingan 100, kalau rame 300-400 begitu. Kalau kendala, puji Tuhan selama ini tidak ada kendala. Untuk kalau fasilitas sendiri, tenda kami kami dapat dari kakak panitia. Tempuh harapan, semoga kedepannya lagi masih ada lanjutan seperti Bonasit Cup, Liga Pelajar.
5: Hal senada juga disampaikan pelaku UMKM lainnya, Maria Fatima De Jesu, yang merasakan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan selama turnamen Bupati Belu Cup berlangsung. Maria mengatakan keuntungan yang diperolehnya dari berjualan dapat mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Menurutnya peningkatan pendapatan tersebut sangat membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan biaya sehari-hari. Sebagai masyarakat pun ia berharap turnamen serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang karena selain memberikan hiburan bagi masyarakat, kegiatan olahraga tersebut juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil.
7: Ini senang sekali karena kita ada jualan di sini. Banyak orang yang beli, biarkan banyak juga, kan punya juga orang beli. Ini jual minuman, jual rokok dan makanan ringan dong. Nah, kalau beli banyak sore sampai 500 atau 450. Kalau orangnya kurang, kita dapat 250 satu hari. Ya, mau ada terus karena bupati baru ini kan biasanya dia buka ini kegiatan ini mau malam minggu. Yang dulu-dulu kan tidak begini.
5: Turnamen Bupati Belu Cup pun dinilai tidak hanya menjadi wadah pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola di Kabupaten Belu, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Serap beras dan gabah kering petani lokal, Perumbulok Kacap Atambua minta jaga kualitas.
8: Bulog Kantor Cabang Atambua terus menunjukkan komitmennya dalam menyerap beras dan gabah petani lokal sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah kerjanya yakni Kabupaten Belu, PTU, dan Kabupaten Malaka. Per hari ini, Perumbulog Atambua telah menyerap gabah kering atau GKP mencapai 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1,151 ton dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasi, juga Wedomo sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Yermi Rutando Febrian Camim, menyampaikan penyerapan hasil panen petani akan terus dilakukan secara optimal, terutama pada musim panen. Namun demikian, pihaknya juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga kualitas gabah dan beras agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dijelaskan Yermi Camim terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Buluk Atapupu dan untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500.
9: Memang pengerahan gabah yang diperintahkan sesuai dengan persis adalah ini quality tapi sudah memasuki masa panen. Tapi kita juga dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan meminta mereka untuk memberikan gabah yang baik karena nanti kita juga gabah-gabah tersebut akan kita jadikan beras dan kami kembalikan lagi ke masyarakat melalui program seperti bantuan pangan dan SPAP. Begitu, jadi kami sudah komunikasi baik dengan mereka agar mereka memberikan gabah yang baik sesuai yang baik lah sampai jadi beras barang itu jadi beras baik juga.
8: Farid menjelaskan kualitas gabah yang baik meliputi kadar yang sesuai, tingkat kebersihan, sementara beras yang dimol sesuai kualitas dan standar. Hal ini penting untuk menjaga mutu beras yang dihasilkan, serta memastikan daya simpan yang lebih lama karena nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bantuan sosial lainnya. Selain itu, Bulog juga terus melakukan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani terkait standar kualitas serta tata cara penanganan pasca panen yang baik. Langkah ini dapat membantu para petani meningkatkan nilai jual hasil panennya. Ia juga mengajak para petani untuk tidak ragu menjual hasil panennya ke Bulog karena harga yang ditawarkan mengikuti ketentuan pemerintah dan relatif stabil.
9: Di gabah-gabah yang kita beli itu kita harus langsung giling menjadi beras. Itu juga salah satu tantangan, salah satu kendala kita di sini karena meter-meter penggilingan di sini rata-rata gudang penampungannya masih kecil-kecil. Kalau kita beli gabah, nanti kita akan bekerja sama dengan mitra yang akan melakukan proses menjadi beras. Jadi masyarakat yang ingin menjual GKP-nya bisa menghubungi kami untuk kami melakukan pengambilan di lapangan dan juga kita juga bekerja sama dengan mitra-mitra penggilingan yang akan kami jemputkan mereka untuk berkoordinasi dengan para petani yang mau menjual gabah. Tapi kita siapkan tim untuk turun melakukan penimbangan jika ada yang mau menjual gabah.
8: Menurutnya, dengan adanya penyerapan yang maksimal dan kualitas yang terjaga, dapat mendukung ketahanan pangan daerah serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani lokal. Melalui langkah ini, Bulog Atambuan menegaskan akan terus hadir sebagai mitra strategis petani dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di wilayah perbatasan RI-RDTL. RRI Atambuan, Kristiadi Mau melaporkan.
2: Penyuluh Pertanian Kecamatan Kota Kefa Menanu Kabupaten TTU bersama Kelompok Tani Tunas Muda, Kelompok Tani Tunas Muda Harapan melakukan pembuatan pestisida nabati dan NPK cair dari dedaunan maupun bumbu dapur. Penggunaan pestisida nabati membasmi hama sayuran tanpa harus mengeluarkan biaya pembelian di toko.
10: Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kota Kefa Menanu Kabupaten Timur Tengah Utara bersama Kelompok Tani Tunas Harapan Noni melakukan pelatihan pembuatan pestisida nabati dan pupuk NPK cair berbahan dedaunan. Pelatihan tersebut memanfaatkan bahan-bahan alami yang melimpah di lingkungan sekitar untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk dan obat kimia. Salah satu penyuluh, yakni Agustinus Baik Balan, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani di Kefa Menanu Utara, sehingga para petani bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal yang mudah diperoleh untuk mengendalikan hama sekaligus meningkatkan produktivitas tanaman sayuran yang sedang dikembangkan oleh para petani.
11: Motivasi kami semua yang ada di sini untuk memahami di sini karena yang pertama pada dasarnya petani masih awam, masih sedang mengerti kemudian dengan informasi mengenai NPK cair. Padahal ini tani, padi, main bagus. Sementara ini bapak ibu tani sedang pengembangan tanaman sayuran. Yang kalau nanti hasilnya ada, bisa kami sampai mungkin apa yang paling dekat. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan ke bapak mama ini bisa ada manfaatnya sehingga petani bisa tahu cara pola mendapatkan NPK cair, kemudian pestisida nabati, dan hasilnya bisa digunakan untuk tanaman hijau. Bahan-bahan yang kedua ini ada kunyit, ada serit, jahe, lengkuas, kemudian genoa, daun kirinya, gula, tambah lagi dengan ini empat. Coba yang pertama ini kita uji coba untuk hasil yang kita dapatkan itu ada 15 liter ukuran 1 ml abu sahara itu. Nanti kalau setelah sudah jadi kita aplikasikan ke lahan yang ada tanaman sayuran itu setiap 240 ml yang kita cair itu sida ini empat untuk tinggi yang 15 liter itu yang aplikasi ke tanaman sayuran itu. Jadi kalau misalnya hasil yang ada kita dapat 15 liter ini, petani bisa pakai yang lumayan lama. Apalagi kalau tanah sementara ada ini masih ya sedikit, kalau bisa ke depan ini lahan yang masih kosong ini juga bisa diolah untuk kita tanam sayuran itu.
10: Sementara Sekretaris Kelompok Tani Tunas Muda Harapan Noni Irma Polo menyampaikan bahwa praktik pertanian ramah lingkungan tersebut menjadi langkah strategis bagi mereka sebagai petani karena mereka bisa menekan biaya produksi dan menjaga kesuburan tanah secara jangka panjang. Menurut Irma bahwa setelah adanya pestisida nabati dan NPK cair, maka mereka sebagai petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk dari toko karena sebagai petani mereka bisa memproduksi pembasmi hama tanaman sayuran sendiri dari bahan alam yang ada di sekitar lahan pertanian mereka. Bahkan uang dari kelompok tani juga tidak akan dikeluarkan untuk membeli pupuk maupun pestisida. Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
2: Sebanyak 189 kasus kejahatan konvensional terjadi di wilayah hukum Polres Alor selama 5 bulan pertama tahun 2026 ini. Laporan Stefani Libu.
12: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Alor mencatat sebanyak 189 kasus tindak pidana konvensional atau kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Alor selama periode Januari hingga Mei 2026. Berbagai kasus yang mendominasi meliputi penganiayaan, pengeroyokan, pencurian biasa, pengerusakan, hingga tindak pidana yang berkaitan dengan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan menjelaskan, dari total 189 kasus tersebut, penganiayaan menjadi kasus yang paling banyak terjadi dengan 88 laporan. Selain itu, terdapat 51 kasus pengeroyokan, 20 kasus pencurian biasa, 19 kasus pengerusakan, 9 kasus terkait senjata tajam, 2 kasus kelalaian yang mengakibatkan luka, serta beberapa kasus lainnya seperti penganiayaan berat dan pemerasan.
13: Dari bulan Januari sampai dengan Mei, akhir bulan Mei itu, peristiwa tindak pidana konvensional yang terjadi wilayah hukum Polres Alor itu sebanyak 189 kasus, dan ini terjadi beberapa kasus tindak pidana, yaitu penganiayaan, pengeroyokan, pencurian biasa, kemudian pengerusakan, ada juga tindak pidana berkaitan dengan tajam, lalai akibat luka. Itu semua terjadi di kurun waktu yang bulan 1 sampai dengan akhir bulan 5. Nah, dari 889 kasus ini, Satreskrim Polres Alor telah melakukan penyelesaian kasus atau penyelesaiannya sebanyak 50 kasus, di mana penyelesaian itu di kasus penganiayaan sebanyak 22 kasus, kemudian pengeroyokan itu 15 kasus, pencurian biasa 5 kasus, kemudian pengerusakan 4 kasus, diikuti tajam, penganiayaan berat, dan pemerasan. Dari jumlah kasus yang belum selesai itu sebanyak 140 kali ini masih dalam tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Kami dari Polres Alor sangat intens untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus konvensional ini.
12: AKP Amru Iksan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Alor untuk berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi yang akurat terkait berbagai tindak pidana yang terjadi di lingkungan masing-masing. Menurutnya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu aparat kepolisian mengungkap kasus-kasus kriminal serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Indonesia dan India sepakat memperkuat kemitraan di sektor perdagangan, investasi, dan industri strategis. Hal itu menjadi hasil pertemuan Menlu RI Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar. Pertemuan ini juga menandai persiapan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia yang dijadwalkan pada Juli 2026. Kedua Menlu membahas penguatan kerjasama bilateral dalam rangka kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara, yaitu mencakup pertahanan, keamanan, kemaritiman, perdagangan, kesehatan, ketahanan pangan, konektivitas digital, sains dan teknologi, serta pariwisata dan kebudayaan. Beberapa prioritas yang didorong dalam pertemuan meliputi perundingan preferential trade agreement hingga konektivitas sistem pemberdayaan digital. Indonesia dan India juga memiliki kesamaan pandangan untuk memperkuat konektivitas maritim, termasuk melalui kemungkinan pengembangan pelabuhan Sabang. Upaya seperti ini diharapkannya dapat semakin mendukung peningkatan perdagangan bilateral RI-India yang tahun lalu mencapai 23,16 miliar US dollar. Indonesia dibahas pula mengenai kerjasama dalam penguatan ketahanan pangan dan ketahanan energi, diantaranya harapan India untuk mendapatkan pasokan pupuk dari Indonesia. Demikian informasi ini, berita selengkapnya dapat diakses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Resmi menjabat dan Dim 1605 Belu siap bekerja sama dengan seluruh masyarakat dan juga mendukung program pemerintah daerah. Pemerintah Kelurahan Tula Melai Kabupaten Belu mengusulkan bantuan perumahan sasaran penerima WNI kelahiran Timor Leste sebanyak 80 unit perumahan. Saya Erda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Pernahkah Anda mendengar lagu Nina Bobo? Ataukah malah dinyanyikan oleh seseorang setiap menjelang tidurmu di masa kecil? Lagu yang berirama keroncong ini dipopulerkan oleh Anneke Groenloh dan Witteke van Doorn.
2: Nina Bobo, oh Nina.
1: Tahukah Anda ada misteri dan kisah pilu di balik lagu Nina Bobo ini? Bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki putri cantik bernama Helenina. Ayahnya seorang Belanda bernama Van Rochnik yang menikahi seorang gadis Jawa bernama Mustika. Sang buah hati Helenina hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata. Hingga pada suatu malam, sang ibu mulai bersenandung tanpa lirik. Suaranya begitu syahdu, sehingga membuat Nina begitu panggilan manja orang tuanya betul-betul memejamkan mata. Ayahnya yang takjub dengan senandung itu lantas memberikan ide agar senandungnya diberi lirik agar mudah diingat. Hingga suatu ketika, Nina dikisahkan meninggal di usia 6 tahun. Pada suatu malam, Rochnik melihat istrinya Mustika bersenandung lagu Nina Bobo di samping kasur mendiang putri mereka. Rochnik yang awalnya merasa aneh dengan perilaku istrinya tersebut, lambat laun ikut pula menyanyikan lagu Nina Bobo karena merasa dihantui suara anaknya yang minta dinyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Tahukah Anda, beberapa penyanyi Belanda pun pernah menyanyikan lagu ini. Salah satunya adalah Claudia Pataka. Nah, pendengar RRI, apakah hingga kini lagu Nina Bobo terus disenandungkan menjelang

kali ini untuk Anda semuanya, Nusa Tenggara Timur, NTT menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi JNBA 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal peran KPK lebih dekat, tidak hanya dari sisi penindakan tetapi juga edukasi dan juga pencegahan korupsi. Kepala Badan Penghubung NTT Florida Tati Setiawati mengatakan bahwa selama ini memang banyak masyarakat yang mengenal KPK sebagai lembaga yang menangani korupsi besar. Namun melalui program JNBA, masyarakat dapat melihat langsung berbagai upaya pendidikan anti korupsi yang juga menjadi bagian

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waktu puasa di Indonesia sekitar 13 jam, termasuk dalam 6 negara dengan puasa tercepat di dunia. Di antara negara tersebut, ada negara yang hanya 9 jam dalam berpuasa. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa negara yang paling lama berpuasa, bahkan hampir sampai 22 jam melaksanakan puasa. Dilansir dari competition.co.id, negara dengan durasi paling lama berpuasa pertama adalah Lithuania, salah satu negara di Eropa Utara, dekat dengan Swedia dan Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa di hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat Muslim yang ada di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu hari pertama 19 jam 35 menit, hari terakhir 21 jam 42 menit.
1: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat lebaran? Dan jawabannya adalah
2: Nastar.
3: Kue nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
6: Nastar.
7: Nastar.
8: Kue nastar.
9: Kue nastar.
1: Memang di setiap hari lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa.
10: Kasian banget dia.
11: Siapa?
10: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
11: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
10: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
11: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
12: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
13: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
14: 97,2 RRI.

dari rr.co.id Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat membuka Musyawarah Nasional atau Munas ke-28 HIPMI di Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Presiden Prabowo menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga inklusif. Hal ini dijelaskan Presiden yakni dengan terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurutnya, Kepala Negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi.

0: Lihat, tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: ada kau beli baju hari rayamu?
1: Udahlah, bang, ya 2 setel.
0: Sepatumu?
1: Sepatuku udah baru, cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda? Tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri, sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.
3: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
0: 97,2 RRI.

agresif. Ini reinkarnasi tahun berapa ya kalau saya salah, di tahun 2006 apa 7 ya. Ini juga salah satu penyanyi multi talent sih sebenarnya ya. Sang vokalis Elda yang namanya. Aduh, masih teringyang lah ya cara bernyanyinya yang unik sekali sehingga ia bisa menjadi sang juara. Dan informasi selanjutnya untuk Anda, pelanggan layanan kereta panoramik milik PT Kereta Api Indonesia KAI tumbuh sebesar 62,32% selama 5 bulan dan jumlah pengguna kereta panoramik sendiri meningkat menjadi 79.933 orang dari sebelumnya hanya 49.244 orang. Peningkatan ini menjadi sejalan dengan lonjakan penggerakan wisatawan domestik di berbagai wilayah Indonesia belakangan ini. Pihak Kementerian Pariwisata mencatat pergerakan pelancong Nusantara sempat menembus rekor sebanyak 1,09 miliar perjalanan. Dan badan usaha milik negara tersebut rilis data terbaru pada hari Rabu 10 Juni 2006, pertumbuhan perjalanan wisata domestik itu sendiri dilaporkan mencapai 18,95% dibandingkan dengan periode

0: systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery.
1: Puasa di bumi sudah biasa. Kira-kira ada nggak ya orang yang puasa di luar angkasa? Jawabannya ada. Sultan bin Salman Al Saud namanya. Ia adalah astronot muslim pertama sekaligus pangeran Arab yang pernah merasakan puasa Ramadan di luar angkasa. Namanya tercatat sejarah melalui misi pesawat ulang-alik Discovery milik NASA. Ia berangkat dari Kennedy Space Center di Florida pada tanggal 29 Ramadan 1405 Hijriah. Untuk mencari panduan ibadah di luar angkasa, Sultan berguru kepada ahli agama bernama Syekh Abdul Aziz bin Bas. Selain berpuasa, ia juga mendapat saran bagaimana cara berwudu sebelum sholat. Karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka sebelum sholat

saat Sultan menyucikan tubuhnya dengan handuk basah. Sultan bahkan berhasil menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari saja. Ia melengkapi ibadahnya dengan merayakan Idul Fitri tahun 1405 Hijriah. Ia juga berhasil mengamati bulan dari dalam pesawat STS-51G di hari raya tersebut. Dengan pencapaian ini, Sultan tidak hanya terdaftar sebagai Muslim pertama yang berhasil keluar angkasa, tetapi ia juga tercatat sebagai anggota kerajaan sekaligus warga Arab pertama yang mengunjungi antariksa.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Anda sedang mengikuti RRI, Stasiun Produksi Alor.
2: 97,2 RRI.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.